0: www.ronami.com atau Shopee kami, Ronami Jogja. Instagram, @ronami_jogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Waktu Howard Rutledge ditembak jatuh di Vietnam, untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, ia berdoa. Namun selanjutnya Rutledge tidak menunggu selama 20 tahun lagi untuk mencoba berdoa. Ia mulai berdoa dengan sungguh-sungguh. Ia kemudian menulis tentang pengalamannya. Saat seseorang akan mati karena kelaparan, semangkuk sayur hijau pun adalah karunia dari Allah. Selama saya ditawan, setiap akan makan, saya mengucapkan doa syukur, katanya. Waktu Yesus menjawab permintaan murid-muridnya untuk mengajar mereka cara berdoa, salah satu hal yang menurut Yesus harus kita doakan adalah makanan kami untuk hari ini. Apakah Allah benar-benar peduli pada hal yang begitu sepele seperti kebutuhan sehari-hari kita? Hal yang paling mendasar untuk bertahan hidup bagi sebagian besar orang di dunia adalah roti atau nasi. Sebagian besar orang di dunia kita hanya memiliki cukup untuk satu kali makan sebelum mereka kelaparan, yaitu sepotong roti atau sepiring nasi untuk mengusir rasa lapar yang menggerogoti perut yang kosong. Makanan yang cukup untuk hari itu adalah kebutuhan yang sangat penting. Dan saat kita berdoa untuk itu, Allah bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar dari keberadaan kita, yaitu sandang, pangan, dan papan. Dengan mengajar para murid untuk berdoa seperti itu, Yesus membuat kita mengerti bahwa kebutuhan dasar dalam hidup bukanlah hal yang sepele bagi Bapa Surgawi kita, melainkan hal yang sangat penting. Jika Allah begitu mempedulikan hal itu, mengapa Dia tidak secara otomatis memberikan semua keperluan kita? Pertanyaan yang bagus. Salah satu alasannya adalah agar kita mengerti bahwa jawaban atas kebutuhan kita datang dari tangannya. Tak lama sebelum Yesus mengajarkan doa ini kepada para murid, Dia berkata, "Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya." Matius pasal 6 ayat 8. Namun Yesus juga berkata, "Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu." Yohanes pasal 16 ayat 24. Lalu Yesus mengajar bahwa kita harus menyelesaikan masalah tentang meminta dan memberikan pengampunan. "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." The English Book of Common Prayer menggunakan kata trespasses, pelanggaran. Namun perbandingan dengan doa ini dalam kitab Lukas menjelaskan bahwa kita meminta pengampunan Allah atas pelanggaran atas firman-Nya. Dan itu berarti bahwa kita meminta pengampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan. "Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat." Atau dengan kata lain, kita bisa berdoa, "Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan yang sulit, tetapi lepaskanlah kami dari sang jahat." Di sini Yesus mengatakan bahwa kita harus berdoa agar kita tidak dikalahkan oleh pencobaan yang bisa menghancurkan kita, tetapi agar kita dilepaskan dari si jahat. Dan yang terakhir adalah kata-kata ini, "Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin." Namun, banyak versi Alkitab yang menempatkan kata-kata itu sebagai catatan pinggir, dengan catatan kaki yang mengatakan bahwa perkataan itu tidak ditemukan di manuskrip-manuskrip yang terbaik. Jadi, haruskah kita menyertakan perkataan yang indah itu, yang terdengar seolah-olah melingkar naik menuju ruang tahta Allah? Apakah Yesus mengatakannya? Mungkin tidak. Namun apakah Dia mengharapkan agar para murid mengucapkannya dalam doa? Mungkin iya. Bagaimana bisa? Anda mungkin berpikir perkataan yang terakhir itu yang dimulai dengan kata-kata "karena Engkaulah yang empunya kerajaan" adalah doksologi atau penutup dari semua doa orang Yahudi. Dan saya sendiri selalu merasa bahwa Yesus tahu bahwa para murid sebagai keturunan Abraham yang patuh akan menambahkannya, "Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya." Sungguh doa yang indah. Sudahkah Anda menyadari bahwa semua hal yang penting bagi Anda adalah lebih penting bagi Bapa Surgawi Anda? Jangan menunggu sampai tertimpa masalah besar untuk mulai belajar berdoa. Mulailah hari ini juga dengan kata-kata yang indah itu. Bapa kami yang di sorga, dan curahkan isi hati Anda. Itulah inti dari doa. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Petra FM.

0: mengatasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
3: 105,7 Petra FM, sahabat Petra masih di program Bun Pagi hari ini. Hari ini hari Selasa, sahabat Petra, tanggal 6 Oktober tahun 2026. Kami berharap sahabat Petra hari ini bisa merasakan kesehatan, kekuatan untuk terus beraktivitas, khususnya bagi Anda yang sudah mempersiapkan diri untuk beraktivitas di luar rumah, di tempat kerja, di tempat usaha, atau Anda yang mau studi, kiranya semuanya persiapannya juga boleh lancar. Sahabat Petra, mungkin hari ini kita sudah banyak membuat perencanaan, membuat target-target untuk Anda lakukan sepanjang hari ini. Jangan lupa sahabat Petra bahwa target dan rencana itu dalam doa-doa kita, karena biar bagaimanapun kekuatan selalu datang dari Tuhan. Mungkin kita merasa bisa melakukan banyak hal sendiri, kita mampu mengusahakan segala sesuatunya secara mandiri, tapi kalau istilahnya itu yang biasa dipakai oleh pendeta saya itu ada jalur langit yang memang kita perlu gunakan sahabat Petra. Lah yang disebut jalur langit ini adalah doa-doa kita kepada Tuhan. Biar bagaimanapun sahabat Petra, di alam semesta ini Tuhan adalah penguasa yang sudah menciptakan segala sesuatunya. Kita mungkin bisa mengusahakan segala sesuatu, tetapi spirit, semangat, kekuatan yang tidak terlihat itu datang dari Tuhan sahabat Petra. Ada hal yang mungkin kita merasa ini kebetulan, ya ini ya bisa terjadi kapanpun, tetapi ketika kita merenungkan bahwa segala sesuatunya itu ada di tangan Tuhan, segala sesuatunya itu ada di waktu Tuhan, dan segala sesuatunya itu di dalam kendali Tuhan, maka sebenarnya segala usaha kita juga akan semakin mantap, semakin kuat untuk kita jalani sepanjang hari ini sahabat Petra. Semoga sahabat Petra menemukan kekuatan dari Tuhan, kendali dari Tuhan, dan waktu Tuhan hari ini untuk terus melangkah dalam setiap aktivitas Anda di luar rumah maupun Anda yang beraktivitas di dalam rumah sahabat Petra. Kita lanjutkan buat pagi kita hari ini. Nanti ada satu lagu dari Willy Arkauntu, Tuhan Yesus Baik.

0: 105,7 Petra FM.
1: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
2: Inspirasi Iman Kristen berjudul Mendekat Kepadanya. Sahabat Petra, uang tidak menjamin kebahagiaan. Harta yang melimpah tidak menjamin kebahagiaan. Kalimat-kalimat seperti itu tentu pernah kita dengar. Beberapa dari kita bahkan pernah mengucapkannya. Maksudnya tentu jelas, bahwa orang yang kaya raya pun belum tentu bahagia. Mereka punya segalanya kecuali damai sejahtera. Dengan kata lain, maksud dari kalimat-kalimat yang tadi saya sebutkan adalah menekankan bahwa dalam hidup ini yang paling penting buat dimiliki adalah damai sejahtera. Sahabat Petra, dalam Alkitab ada contoh orang kaya yang punya segalanya termasuk damai sejahtera yang dari Allah. Daud namanya. Sebagai raja, tentu ia sangat kaya. Dia punya hampir segalanya. Tapi di sisi lain, ia juga punya satu hal penting yang harus dimiliki dalam hidupnya, yaitu damai sejahtera. Apa rahasianya? Rahasianya, Daud haus akan Tuhan. Ia mengibaratkan dirinya sebagai rusa dan Tuhan sebagai air. Dalam hidupnya, ia selalu merindukan Tuhan seperti halnya rusa merindukan air. Dan untuk itu, ia enggak segan-segan mencari Tuhan agar dahaganya dipuaskan dan hidupnya juga segar kembali. Sahabat Petra, hidup kita mungkin sekarang sedang mengalami hal yang sama. Gak ada damai sejahtera di dalam hati. Hati dan jiwa kita kosong. Tanda-tanda dari keadaan ini jelas. Misalnya, saat berada di keramaian, tapi kita masih sangat kesepian. Atau kita punya hampir segala yang dibutuhkan dan bahkan diinginkan, tapi tetap aja tidak merasa bahagia. Lalu, apa yang harus dilakukan pada saat-saat seperti ini? Jawabannya yang paling masuk akal adalah mendekat kepada Tuhan, seperti yang dilakukan pemazmur. Ketika kita merasa kekosongan, hati kita membuat hidup kita jadi kering, tanpa kebahagiaan dan damai sejahtera, maka kita perlu mendekat kepada Tuhan, agar Ia juga mendekat kepada kita. Pada saat-saat seperti ini, Dialah air hidup yang kita butuhkan, bukan kesenangan-kesenangan harfiah yang dunia tawarkan. Mengisi kekosongan dengan kesenangan duniawi justru akan membuat hidup kita makin hampa. Namun sebaliknya, kalau kita mengisinya dengan damai sejahtera dari Tuhan, maka kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwa kita seharusnya merindukannya. Yakobus 4 ayat 8 firman Tuhan berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
0: 105,7 Petra FM.

Masih di Embun Pagi sahabat Petra, dan sekarang sudah pukul 7:43. Semoga sahabat Petra tetap semangat, tetap bisa menjalani pagi hari ini dengan kegembiraan, sukacita, dan sejahtera dari Tuhan sahabat Petra. Terima kasih untuk Anda yang sudah merequest lagu-lagu rohani, Pak Yosafat, terima kasih. Untuk Pak Hari, Pak Herianto, Bu Sri Rahayu, dan sahabat Petra yang lain yang sudah merequest lagu, terima kasih. Karena lagu-lagunya begitu memberkati kita semuanya. Ya, dan pagi hari ini juga memberi semangat untuk terus kita dekat dengan Tuhan dan merasakan kekuatan untuk terus berjalan sepanjang hari ini. Sahabat Petra, di malam tadi kita tahu timnas kita menjuarai FIFA Asian Cup, dan ini tentu menjadi kegembiraan bagi kita semuanya, penggemar sepak bola khususnya di bangsa Indonesia ini. Ya, ini menjadi sebuah momentum baik Pak sahabat Petra untuk melihat bagaimana Tuhan juga bisa memberikan sukacita besar di tengah bangsa kita yang barangkali hari-hari ini juga banyak sekali pergumulan-pergumulan yang kita hadapi di politik, di ekonomi, di bidang sosial. Tentu ini juga menjadi semangat bagi kita untuk terus berdoa bagi bangsa kita ini dan pemimpin-pemimpin bangsa kita supaya lebih punya hikmat untuk memimpin bangsa kita ini dalam kebenaran, keadilan, dan juga kejujuran sahabat Petra. Tentu ini menjadi harapan kita semuanya supaya bangsa kita juga bangkit. Seperti tadi malam, timnas kita juga bisa juara, dan kita juga bisa meyakini bangsa kita pun juga akan menjadi juara bersama dengan Tuhan dengan dukungan dan usaha kita sebagai bangsa Indonesia, dan juga doa-doa kita orang-orang percaya yang terus mau berharap kepada Tuhan untuk bangsa kita ini sahabat Petra. Tentu ini menjadi semangat baru, kegembiraan baru untuk kita semuanya untuk terus melangkah berjalan dalam kehidupan sebagai bangsa. Sahabat Petra, secara khusus kami juga ingin menyapa Anda yang sekarang ini di rumah dan sedang terbaring sakit. Semoga Anda juga bisa merasakan kekuatan pemulihan untuk sakit penyakit Anda melalui obat-obatan, perawatan dari orang-orang yang Anda kasihi, dokter maupun perawat atau obat-obatan yang Anda minum. Semoga semuanya juga menjadikan Anda pulih. Anda yang mungkin sekarang sedang bergumul dalam kehidupan Anda, entah itu dalam bidang ekonomi, relasi, atau apapun sahabat Petra yang menjadi pergumulan Anda, kami juga berdoa supaya ada jalan keluar dan juga kekuatan Tuhan untuk Anda terus berjuang atau memperjuangkan jalan keluar itu sendiri sahabat Petra. Semoga semua hari ini baik dan kita terus dikarunia kesehatan, kekuatan untuk terus mengusahakan yang baik itu bersama dengan Tuhan.

105,7 Petra FM, sahabat Petra. Kita ada di penghujung program Bun pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita pagi hari ini. Terima kasih untuk sahabat Petra yang setia dari tadi pagi hingga sampai saat ini. Kami pamit sahabat Petra dan besok kita akan berjumpa kembali di program Bun pagi di waktu yang sama. Semoga hari ini berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kita. Tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

0: pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Komunikasi antara suami istri tentu mencakup termasuk di dalamnya adalah kehidupan seksual. Karena ini memegang peranan penting dalam kehidupan pernikahan. Dalam komunikasi seksual, suami istri dapat saling memahami seksualitas masing-masing. Melalui komunikasi, setiap masalah seksual yang terjadi diharapkan tidak berakibat lebih buruk. Terbukalah dengan pasangan Anda tentang kapan dan bagaimana sebaiknya berbicara soal kehidupan seksual Anda. Kemauan untuk berbicara tentang kapan dan bagaimana saja mungkin sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Anda memperhatikan kehidupan seksual Anda dengan pasangan, sekaligus kehidupan keluarga. Jangan mengharapkan selalu terjadi kesempurnaan. Aktivitas seksual antara suami istri ada kalanya tidak berakhir dengan sempurna seperti yang Anda harapkan. Namun dengan komunikasi seksual suami istri, bukanlah sesuatu yang hanya cukup sekali dilakukan. Komunikasi seksual harus terus-menerus Anda lakukan sehingga pasangan dapat saling memahami apa yang menjadi keinginan Anda. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: Jalandhar Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: The voice of love.
4: Spirit pagi, spirit pagi,
5: spirit pagi bersama Andrea Wongso.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Fansikanji, apapun yang terjadi patut disyukuri. Alkisah, di sebuah kerajaan sang raja memiliki kegemaran berburu. Suatu hari, ditemani penasihat dan pengawalnya, raja pergi berburu ke hutan. Saat berburu, terjadi kecelakaan, yaitu karena kurang hati-hati, jari kelingking raja terpotong oleh pisau yang sangat tajam. Raja bersedih dan meminta pendapat dari penasihatnya. Penasihat raja berusaha menghibur dengan kata-kata yang manis, tetapi raja tetap sedih. Akhirnya dia bilang, "Baginda, Fansikanji, apapun yang terjadi, patut disyukuri." Mendengar ucapan si penasehat, raja menjadi marah. Kurang ajar, kena musibah bukan dihibur, malah disuruh bersyukur.

mereka berdua ditangkap dan akan dijadikan korban persembahan kepada para dewa. Keduanya lalu dimandikan. Saat giliran raja dimandikan, ketahuan bahwa ada jari kelingking yang tidak lengkap alias cacat.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
2: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
3: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: Di sebuah rumah kubu kecil, berdiri anggun di tanah pegunungan yang indah dan hijau. Tinggallah seorang kakek tua yang terkenal karena kebijaksanaannya. Banyak orang dari berbagai tempat datang kepadanya untuk meminta nasihat. Suatu hari, datanglah seorang pria yang telah 3 hari lamanya menempuh perjalanan dengan berjalan kaki. Sesampai di hadapan si kakek tua, pria itu memohon nasihat tentang bagaimana cara mengendalikan emosi atau amarah yang cepat terbakar dan tidak terkendali. Setelah sejenak memandang pria tersebut, sang kakek tua pun berkata, "Anak muda, setiap kali engkau tersinggung, marah, atau terpancing emosi, ingatlah, rencipu 7 langkah kesabaran. Untuk itu, lakukanlah melangkah mundur 7 langkah, lalu maju lagi 7 langkah, dan lakukan hal tersebut 7 kali berturut-turut. Setelah itu, barulah engkau ambil keputusan untuk bertindak." Merasa mendapatkan nasihat bijak, dengan gembira, pria itu pun pulang kembali ke desanya. Ia yakin masalah emosinya sudah bisa terpecahkan. Hari telah larut ketika ia sampai di rumah. Dengan pakaian yang lusuh, badan letih dan pegal-pegal, serta perut sangat lapar, ia masuk ke dalam kamar istrinya. Di dalam benaknya terbayang makan malam dan air hangat untuk mandi yang biasa disediakan oleh istrinya. Tetapi, seperti disambar geledek, pria itu mendapatkan istrinya sedang tertidur lelap di balik selimut dengan orang lain. Demi melihat pemandangan seperti itu, penyakit lamanya langsung kambuh. Emosi membutakan akal sehatnya. Kurang ajar, baru ditinggal sebentar saja sudah berani memasukkan orang lain ke kamar. Dengan kemarahan yang meluap, pria itu menyebut belati bermaksud menghabisi mereka berdua. Tetapi spontan dia teringat dengan nasihat si kakek tua yang bijak dan langsung mempraktikkannya. Hentakan kaki dan suara hitungan pun segera terdengar. "Cui Cipu, mundur 7 langkah. Cai Cu Cipu, maju lagi 7 langkah." Kegaduan itu akhirnya membangunkan sang istri. Ketika istrinya bangun dan menyingkap selimut, betapa kaget sekaligus lega, karena ternyata yang menemani istrinya tidur adalah ibunya sendiri. Detik itu juga rasa syukur terucap dari mulutnya yang bergetar. Ia telah berhasil mencegah satu tindakan emosional dan bodoh. Entah apa yang akan terjadi seandainya dia menuruti emosinya belaka. Mungkin dia telah membunuh orang-orang yang paling dicintainya, dan hidupnya akan dirundung penyesalan seumur hidup.

0: Saat kita berjuang, tetapi belum berhasil, kita membutuhkan ren atau kesabaran. Ketika menghadapi orang lain yang sedang emosi, kita juga butuh kesabaran. Lebih-lebih, saat kita sendiri tersinggung, marah, dan emosi, kita pun perlu rem emosi berupa kesabaran. Kesabaran dalam konteks tersebut berarti suatu kematangan mental untuk mampu menahan diri dan mengendalikan sikap-sikap kita supaya tidak terjerumus pada tindakan-tindakan irasional yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kesabaran adalah mutiara kehidupan yang pantas dan harus kita miliki. Sekali lagi, Renjipu, 7 langkah kesabaran.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Uhui Pan Siji, 50 tahun

0: Dikisahkan di sebuah hotel berbintang, ramai tamu berdatangan di pesta ulang tahun perkawinan yang ke-50. Di kemeriahan pesta, saat makanan mulai dihidangkan, sang suami melayani dengan mesra. Cepat-cepat mengambilkan kepala dan ekor ikan disajikan di atas piring dan diberikan kepada istrinya dengan pandangan dan senyuman sayang. Para tamu ikut tersenyum bahagia menyaksikan kemesraan pasangan tua itu. Tetapi tidak disangka, si istri yang telah menjadi nenek-nenek itu tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Semua yang hadir di situ terdiam dan menunggu apa gerangan yang sedang terjadi. Setelah reda menangis, si istri pun menjelaskan, 50 tahun kita menikah. Sesulit dan separah apapun kondisi pernikahan kita, aku tidak pernah mengeluh. Sungguh tidak disangka, di hari istimewa ini, kamu tetap masih memberiku makanan kepala dan ekor ikan yang paling tidak aku sukai dan telah ku makan selama 50 tahun ini. Bapak tua terpana sesaat. Dengan mata berkaca-kaca, dia berkata, "Istriku, 50 tahun yang lalu, saat aku miskin dan tidak punya apa-apa, kamu bersedia menjadi istriku. Aku sungguh bahagia dan sangat mencintaimu. Saat itu, aku bersumpah kepada diriku sendiri, seumur hidup akan berupaya bekerja mencari uang untuk membahagiakanmu, membalas cinta kasih dan pengorbananmu." Sambil mengusap mata tuanya, dia melanjutkan, "Jujur dan demi Tuhan, pada hidangan seekor ikan, yang paling aku sukai adalah bagian kepala dan ekornya. Dan sejak kita menikah, aku tidak pernah menyantapnya lagi, karena komitmenku adalah memberikan yang paling berharga untukmu. Ternyata kita berdua, walaupun telah hidup bersama selama ini, selalu saling mencintai, tetapi tidak cukup saling memahami. Maafkan aku, bila sekali lagi tidak tahu bagaimana cara membuatmu bahagia." Mereka pun berpelukan dalam keharuan. Tamu-tamu pun tersentuh demi melihat dan mendengar percakapan kedua pasangan tua itu. Mereka saling mencintai, berusaha berkorban untuk saling membahagiakan, tetapi tidak tahu bagaimana caranya karena kurangnya komunikasi di antara mereka. Pendengar yang berbahagia, hidup serumah, saling mencintai, dan berapapun lamanya. Tetapi bila tidak adanya keterbukaan satu dengan lainnya, mungkin karena khawatir menyinggung atau menyakiti jika mengungkapkan perbedaan atau ketidakpuasan. Dan bila perbedaan yang ada tetap disimpan sebagai ganjalan di hati yang makin lama semakin menumpuk, mungkin suatu hari tidak tertahankan dan akhirnya meledak. Tentu, luka yang ditimbulkan akan lebih menyakitkan. Keterbukaan adalah suatu kebutuhan yang mendasar bagi kita. Selama keterbukaan bisa kita komunikasikan secara baik, apalagi dilandasi dengan pengertian, kepercayaan, dan ketulusan, pasti banyak ketidakpuasan dan masalah yang dapat mencair dan diatasi dengan lebih dini. Dengan kemampuan mengkomunikasikan secara smart, pasti membuat cinta semakin kokoh dan bertahan lebih lama. Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Tirta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Florence Lee Tower dalam bukunya yang berjudul Personality Plus menggambarkan manusia menjadi 4 kategori, ya, 4 personality, 4 kepribadian. Yang pertama adalah sanguin, kedua flegmatis, ketiga koleris, 4 melankolis. Sanguin adalah kombinasi kepribadian dari orang yang dominan, memiliki kecenderungan dominan, tapi dia hangat karena dia berorientasi pada orang. Sementara flegmatis adalah orang yang hangat, tapi dia tidak dominan. Sebaliknya, koleris adalah kepribadian yang dominan, namun dia kurang hangat karena dia berorientasi pada tugas, pada pekerjaan, ya, pada task. Dan yang terakhir, melankolis adalah sama dengan koleris, berorientasi pada tugas, tapi dia tidak dominan. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah dari 4 jenis pribadi ini. Kita terlahir pasti memiliki kecenderungan yang berbeda, ya, masing-masing dari kita. Ada yang memiliki pribadi gabungan biasanya, ya, misalnya koleris sanguin gitu, ya, sanguin koleris atau koleris sanguin, atau sanguin flegmatis, atau juga misalnya flegmatis melankolis, atau ada juga yang koleris melankolis. Sekali lagi, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, tetapi yang pasti masing-masing kepribadian memiliki kecenderungan yang berbeda. Contohnya, orang sanguin itu memiliki kecenderungan kalau berbicara mengenai waktu, dia akan berorientasi pada masa depan. Orang melankolis akan berorientasi pada masa lalu, sedangkan orang koleris berorientasi pada masa sekarang. Nah, dengan mengenal jenis pribadi ini dan mengenal kecenderungannya, kita diuntungkan karena kita akan lebih mudah dalam skala tertentu untuk berinteraksi dengan orang, karena kita tahu apa menjadi prioritasnya. Tentu selain prioritas waktu, ada hal-hal lain juga yang dibahas cukup lengkap di buku itu. Jadi Sobat Petra, kalau Anda belum tahu, belum mengenal buku itu, saya sarankan Anda cari bukunya dan pelajari. Anda baca, pelajari, ambil tesnya, dan praktekkan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan, Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pasti kan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kompleks bangunan City Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama City Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, City Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pameran.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Cuk.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit

0: Kartini, Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Mitra, tahukah Anda penemuan terbesar di abad ini? Ya, benar. Ya, handphone atau smartphone, ya, smartphone. Smartphone adalah sebuah breakthrough yang luar biasa yang merubah gaya hidup, lifestyle, perilaku, ya, behavior dari orang sedunia. Betapa tidak, zaman dulu kalau kita mau mengirim uang, ya, kita harus melakukan dengan proses yang panjang, datang ke bank, isi formulir, antri, baru kemudian teller akan mengisi, ya, di dalam komputernya dia, dan baru kemudian uang terkirim. Dan penerima uang pun belum tentu bisa menerima dengan segera. Namun sekarang dengan smartphone, dengan m-banking yang ada di handphone tersebut, kita cukup tap, dan dalam hitungan detik uang tersebut sudah bisa langsung masuk ke rekening relasi atau teman kita, dan dia langsung bisa cek juga. Sangat cepat, ya. Hal yang sama juga dalam dunia fotografi. Kalau dulu kita mau lihat hasil foto kita, kita harus memproses filmnya, kemudian kita harus tunggu dicetak, dan itu butuh waktu yang lama, bisa sehari, bisa dua hari, bahkan bisa lebih. Nah, ini adalah sebuah terobosan yang sangat luar biasa, ya, smartphone ini, karena merubah semuanya dari yang begitu lama menjadi begitu cepat. Dan pada saat yang sama, smartphone ini membuat orang-orang yang di tempat yang jauh itu bisa terasa dekat. Ya, kita bisa melihat wajahnya dengan video call, bisa berkomunikasi secara rutin, ya, baik dengan voice call atau video call. Jadi orang-orang yang jauh itu bisa terasa dekat, ya, apakah itu pembicaraan langsung atau melalui grup, semuanya bisa dilakukan. Tetapi ironisnya, ya, smartphone ini juga bisa membuat orang yang berada dekat dengan kita justru terasa jauh. Betapa tidak, kalau kita terbiasa misalnya di rumah dalam satu ruangan dengan kakak, adik, ayah, ibu, suami, istri, ya, kita dalam satu ruangan, tetapi kita sibuk dengan smartphone kita, dengan komunikasi di dalam dunia maya melalui smartphone kita, bukankah itu membuat orang yang di dekat kita menjadi terasa jauh? Ya, tentu ini yang perlu harus kita hindarkan. Semoga kita bisa menggunakan smartphone dengan lebih bijaksana, agar orang yang kita cintai, orang-orang yang berada dekat dengan kita secara fisik, betul-betul dekat di hati kita juga. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama

0: 99.99. Salam Top, tetap optimis bersama
1: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
0: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kita masih berbicara tentang Keraton Yogyakarta yang sebagai tempat tinggal para raja dan kerabatnya ternyata juga dilengkapi berbagai fasilitas. Salah satunya adalah bangunan Istana Air yang dikenal sebagai Istana Air Taman Sari. Nah, Istana Air Taman Sari ini letaknya di sebelah tenggara Keraton Yogyakarta. Diperkirakan mulai dibangun pada tahun 1756. Nah, Taman Sari sendiri secara harafiah berarti taman yang indah. Pada masa dulu, tempat ini merupakan tempat rekreasi bagi raja dan permaisuri serta kerabat-kerabatnya. Bangunan yang terletak di sebelah utara seperti Keraton Pulau Kenongo, Masjid Taman Sari, dan Pulau Panembung terapung di atas air. Sedangkan di sebelah selatan terdapat kolam pemandian dan bangunan tempat tidur Sri Sultan dan Permaisuri. Nah, untuk masuk ke dalamnya kita akan melalui pintu gerbang Gapuro Agung. Nah, di depannya terdapat 4 gedung kembar yang berfungsi sebagai tempat penjagaan dan tempat ganti pakaian abdi dalam. Nah, gapura terakhir yakni Gapura Panggung yang saat itu sering dipergunakan sebagai tempat gamelan dibunyikan ketika Sri Sultan sedang duduk-duduk di gapura.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi. Talk,

Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Durur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Spirit pagi.
6: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 0856020245670274885481.

0: kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, di sekitar tahun 2012, saya mendapatkan sebuah buku dari seorang teman yang berjudul 5 Bahasa Kasih atau 5 Love Languages karya Gary Chapman. Saya sangat beruntung membaca dan mempelajari buku ini sehingga saya bisa mengenali kebutuhan akan perasaan dicintai dari orang-orang di sekitar saya, ya. Jadi begini, Gary Chapman mengatakan bahwa salah satu kebutuhan utama manusia adalah perasaan dicintai. Namun demikian, perasaan dicintai dari seseorang dari yang satu dengan yang lain itu ternyata berbeda. Ada 5 jenis hal yang membuat orang bisa merasa dicintai. Ya, yang pertama adalah afirmasi atau kata-kata dukungan. Ada orang yang merasa dicintai ketika orang di sekitarnya, apakah itu orang tua, kakak, adik, atau saudara, itu memberikan kata-kata dukungan, ya, atau

0: dicintai itu ketika dia menerima hadiah. Ya, hadiah tidak harus selalu yang besar, tetapi hadiah itu bisa hal-hal yang kecil atau oleh-oleh pun bisa dianggap sebagai hadiah. Intinya adalah adanya pemberian. Kemudian orang yang tipe yang keempat adalah orang merasa dicintai ketika dia dilayani, ya. Dilayani, mungkin dibantu, disiapkan minuman atau makanan, atau kemudian dibantu pekerjaan dengan dilayani agar dia bisa lebih mudah. Tapi intinya adalah orang ini merasa dicintai ketika ada orang yang melayaninya dia, ya. Dan yang terakhir adalah bahasa kasih yang kelima adalah orang merasa dicintai ketika ada sentuhan fisik. Sentuhan fisik tidak selalu berarti pelukan atau apa, tetapi bahkan hanya usapan atau tepukan pun dia merasa itu sebuah sesuatu yang sangat berarti buat dia. Nah, mengenali kebutuhan orang-orang ini akan sangat membantu kita untuk memberikan apa yang mereka butuhkan. Karena kalau misalnya ada orang yang kebutuhan utamanya katakanlah quality time atau kebersamaan, tapi kita sebagai orang yang terdekat justru tidak pernah meluangkan waktu dengan dia, mungkin dia akan merasa dia tidak dicintai. Ya, mungkin katakanlah kita itu bahasa kasih kita yang utama adalah memberikan pemberian atau gift, memberikan sesuatu, memberi hadiah. Kita rajin memberi sesuatu, tetapi orang itu tidak membutuhkan. Maka orang itu tidak merasa ada satu dicintai. Sementara misalnya orang itu tadi kebutuhannya adalah quality time, sementara dan kita malah tidak meluangkan waktu, justru orang itu merasa tidak dicintai. Ya, jadi mengenali kebutuhan orang ini akan sangat berguna untuk memberikan sesuatu yang betul-betul mereka butuhkan. Ya, demikian dari saya sharing hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu semangat,
1: selalu hebat.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481, WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi. Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jika kita meluncur di pusat kota Jogja, ini kita akan menemukan bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang sangat khas. Selama ratusan tahun mendiami Indonesia termasuk Yogyakarta, Belanda ternyata meninggalkan sejumlah bangunan bersejarah. Bangunan-bangunan itu oleh warga Yogyakarta sering disebut loji karena ukurannya yang besar dengan halaman yang luas. Loji tertua di Yogyakarta terletak persis di seberang kantor pos besar, yaitu sebuah bangunan yang kini dinamai Benteng Frederberg. Bangunan benteng yang disebut Loji Besar atau Loji Gede itu dibangun pada tahun 1776 sampai dengan 1778, hanya 2 tahun berselang setelah berdirinya Keraton Yogyakarta Hadingdingrat. Benteng yang semula bernama Rustenburg itu konon sengaja didirikan di poros keraton Tugu agar bisa mengawasi gerak-gerik keraton. Ya, sebagai sebuah benteng, kawasan loji besar dilengkapi dengan beragam bangunan yang mendukung. Misalnya, tempat pengintaian hingga peristirahatan bagi para serdadu. Semasa loji besar masih digunakan sebagai benteng, terdapat sebuah meriam yang sengaja diarahkan ke keraton dalam posisi siaga tembak sehingga memudahkan penyerangan. Hal itu dilakukan ternyata agar pihak keraton mengakui bahwa Belanda memiliki kekuatan. Padahal sebenarnya sih kekuatan keraton jauh lebih oke.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Hatilah harus apa, saudara? Rendah hati, saudara. Itu penting sekali. Karena rendah hati inilah yang membawa kita, bila kita meninggal, masuk kemana, saudara? Ke sorga. Ya, saya yakin tidak seorang pun tidak kepengen masuk sana. Semua kita kepengen masuk sorga. Yang ia beri tepuk tangan bagi dia. Dari 2 Korintus 11 ayat yang ketiga, mari kita akan buka bersama. 1, 2. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Dengan kelicikannya. Amin. Saudara yang kekasih, ada pro dan kontra di dalam satu ayat ini, ya saudara, atau kontroversi. Yang pertama adalah kesetiaanmu yang sejati. Itu susah, saudara. Nah, orang bisa setia dengan sejati kepada Tuhan Yesus, artinya sampai mati dia tetap setia. Saudara, senang apa susah, untung apa rugi, sakit atau sehat, dia itu setianya sejati. Itu tidak semua orang Kristen, tidak semua pendeta hamba Tuhan bisa melakukan. Itu sudah taraf yang tinggi, saudara. Tetapi saudara mesti tahu, iblis tidak hanya menyasar orang-orang dengan taraf rohani yang rendah atau yang baru percaya kepada Yesus. Justru iblis itu menyasar orang-orang yang sudah tinggi. Kenapa? Karena ini sudah pasti masuk sorga, ini pasti dipakai oleh Tuhan, kalangan yang istimewa di mata Allah. Itu yang iblis menyasar. Itu sebab saya dan saudara perlu rendah hati. Kenapa kita perlu rendah hati? Tidakkah cukup iman kita kuat? Tidakkah cukup kita memberi korban? Tidakkah cukup kita setia berbakti seminggu sekian kali? Saudara, tidak cukup. Karena orang yang rendah hati, itu dia bisa menarik kuasa Allah untuk meninggikan dia. Kita tidak bisa meninggikan diri kita sendiri, pasti kita akan diidentifikasi, ditengarai, kita pasti dituduh oleh Tuhan, kamu sombong. Karena kamu meninggikan diri. Lantas gimana kita bisa menerima pertolongan Tuhan yang ajaib, yang super hebat? Yaitu kalau kita merendahkan diri kita, maka Tuhan akan meninggikan kita. Katakan, saya harus berusaha keras agar saya rendah hati, agar supaya Tuhan yang meninggikan, Tuhan yang membela, Tuhan yang melimpahi, memberi kemenangan, kebahagiaan, kuasa, otoritas dalam hidup saya. Amin. Saudara, musuhnya rendah hati adalah kelicikan dari iblis. Dan iblis mudah, itu dia tidak perlu canggih untuk dengan kelicikannya bisa menjebak, mentrap saudara dan saya. Tidak. Dia cuma bikin kita sombong. Bikin kita apa, saudara? Sombong. Saudara pikir orang sombong itu orang yang berhasil, orang yang kaya? Enggak, orang miskin melarat enggak kurang yang sombong, saudara. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara mengerti bahwa kesombongan ini adalah darahnya setan. Kalau saya dan saudara dialiri oleh darahnya setan pada pembuluh-pembuluh nadi kita, maka saya dan saudara pasti kita tidak mungkin dibelain, tidak mungkin ditinggikan, tidak mungkin dry air mata dan seru doa kita dikabulkan. Itu sesuatu yang tidak masuk akal. Hanya mereka yang rendah hati di hadapan hadirat Tuhan. Bukan dia sendiri merasa aku sudah cukup rendah hati. Itu palsu, itu enggak laku di mata Allah. Siapa yang menilai? Allah Roh Kudus. Kalau saya dan saudara, hati kita tidak ada perlawanan, hati kita tidak menuduh kita mengenai soal ini, maka kita berhasil meraih hati Tuhan untuk mengangkat kita, katakan untuk mengangkat saya, memuliakan saya seumur hidup saya, anak keturunan saya. Amin. Saya tuliskan ya saudara, di dalam ayat ini, dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-3 tadi, bahwa kita harus memiliki apa? Suatu kesetiaan yang tidak bisa diperdaya oleh kelicikan Lucifer, kelicikan iblis. Ya, sekali lagi kita akan baca 1, 2. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Amin. Saudara, ya jelas ya, dengan kelicikan. Jadi iblis ini mempunyai senjata yang luar biasa, kelicikan. Dia tidak punya senjata samurai, senapan mesin ataupun gas dan racun. Dia mempunyai senjata pikiran. Semua tipu daya itu dari pikiran. Kalau saya dan saudara kita lengah, sedang berjalan atau belanja di pasar, ibu, saudara, dan kita dalam keadaan yang tidak begitu aware, tidak begitu sadar, maka kita bisa, orang bilang, kena gendam, disihir, disuruh meretelin semua perhiasan. Ya saudara, itu bisa. Kenapa? Karena pikirannya dipengaruhi, ditrap, diperdaya kelicikan iblis. Saudara, melalui apa? Seseorang yang berjanji, kalau gelangnya ibu diserahkan kepada saya atau antingnya diserahkan pada saya, ibu akan mendapat lebih banyak. Kalau uangnya ibu di dompet kasih sama saya akan menggandakan lebih banyak. Nah, ini perdaya daripada iblis, penipuan daripada iblis, kelicikan mulai diberikan kepada ibu ini. Saudara, sekarang bukan emas, perhiasan yang dilicikin sama dia, tetapi kesetiaan yang sejati. Dia, bagi dia emas, perak, segala macam, saham, nilai-nilai mata uang asing yang harganya jauh beribu kali daripada rupiah, dia enggak mau. Dia cuma mau apa? Dia cuma mau orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, itu yang diperdaya oleh dia. Jadi saudara, saya mau tanya, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Nomor satu tadi, apa? Rendah hati. Terus orang yang rendah hati pasti dijaga oleh Tuhan dari segala pekerjaan iblis, black magic, gendam, mantra, sihir, dan lain sebagainya. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Ini adalah nomor satu tadi. Saya tuliskan the simplicity of Christ, kesederhanaan Kristus. Seorang yang mempunyai hidup rohani yang rendah hati, saudara, dia akan selalu jauh di bawah Kristus, jauh daripada melampaui Kristus. Saudara, iblis ingin supaya Hawa atau Eva melampaui Allah. Makanya dia kena trap, dia kena kelicikan iblis. Dia dijebak, diperdaya oleh ular itu. Saudara, itu sebab kita harus mempunyai kesederhanaan Kristus. Tidak berarti bahwa saudara harus makan sayur-sayuran, rumput-rumputan, daun-daunan, akar-akaran. Saudara boleh makan enak, siapa bilang melarang? Tuhan tidak melarang. Saudara, kalau Tuhan memberkati saudara, kenapa saudara tidak bisa? Tidak berarti bahwa rumah saudara harus gubuk yang sudah sangat tidak layak huni. Kerendahan hati saudara tidak berarti bahwa saudara hidup sangat miskin dan sekeng, tidak sama sekali. Tetapi kerendahan hati saudara itu terbukti dari kesederhanaan Kristus, katakan kesederhanaan Kristus. Maksudnya apa? The simplicity itu apa adanya. Kristus apa adanya, dia tidak membumbuin, dia tidak menambahin, dia tidak mengurangin. Itu saja, itu apa adanya. Ya saudara, saya yakin saudara minum susu yang asli, tidak susu yang sudah ditambahi dengan santan, ditambahi dengan air, saudara, ditambahi dengan tajin, tidak. Susu yang murni, Alkitab mengatakan firmanku susu yang murni, firmanku daging yang murni. Ada daging hamburger yang dicacah-cacah dari daging yang kurang bagus, kemudian dibuat hamburger. Ada daging yang dicampur dengan tulang, saudara, menjadi makanan ikan, jadi makanan hewan, saudara. Tapi firman Tuhan adalah daging yang murni, susu yang murni, saudara. Kalau saya dan saudara makan susu yang murni dan daging yang murni, saudara, kita ada pada the simplicity of Christ, kesederhanaan Kristus. Kita tidak membumbui, kita tidak mencampurinya, kita tidak mengolahnya. Apa adanya, kita bisa makan, kita bisa tarik satu pelajaran bagi kita. Menjadi kekuatan, menjadi kesaktian. Katakan, menjadi kesaktian. Kalau saya menerima firman, apa adanya, saya mirip dengan kesederhanaan Kristus. Mulai pagi ini, saya akan menerimanya. Amin.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu, dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut. Selasa jam 7 pagi

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7.

105,7 Petra FM Yogyakarta. Agar kau tahu dari Dian Permana Putra. Sebagai lagu pertama sobat Petra di awal acara ini Gita Prima. Acara harian Senin sampai Sabtu sobat Petra jam 1 sampai jam 2. Satu jam saja tentu saja karena efektif dan tentu saja di antara program acara-acara Petra yang sedikit banyak vokal yang ngomong hanya di Gita Prima. Karena setelah ini, setelah Gita Prima nanti juga sahabat Petra ada di acara Kisi Musik Informasi, insert juga lagu-lagu agar sahabat Petra bisa lebih santai, lebih bisa menikmati hari ini dengan lagu-lagu dan informasi-informasi ringan dari Petra. Dan saya sapa untuk semuanya hal yang biasa tapi bagi kita semuanya kayaknya perlu menjadi sebuah harapan semuanya sehat, semuanya lancar tentu saja. Juga tidak lupa ada yang berulang tahun, selamat ulang tahun entah kemarin atau hari ini. Semakin baik, lancar semuanya ya. Tambah usia artinya ya bertambah. makin baik pokoknya semuanya. Di Gita Prima, sahabat Petra bisa request juga seperti biasa di 0856-02-02-4567. Seneng banget pokoknya saya ketemu dengan sahabat Petra semuanya di mana saja. Sehat-sehat semuanya ya, lancar semuanya pokoknya. Dan tentu saja tetap dicari sesuatu yang membuat kita senang, membuat kita damai. Ya apapun situasinya kalau bisa kita harus mengarahkan sesuatu yang tenang, yang damai.

sebuah lagu sahabat Petra dari seorang penyanyi yang senior dan mempunyai gaya. Ada lagunya juga judulnya Gayamu. Utali Gumawa. Mudah-mudahan menciptakan suasana yang damai siang hari ini sahabat Petra. Cukup. Bukan cukup ya, kayaknya memang panas. Semuanya pokoknya bisa dinikmati dimanapun, kalau di kantor sahabat Petra atau di rumah yang bisa menciptakan suasana sejuk mungkin lain ya. Tapi di tempat-tempat tertentu di mana sahabat Petra tidak bisa ada pilihan dan harus menikmati suasana yang panas, memang harusnya juga dinikmati saja gitu. Walaupun mungkin pasti agak gerah ya, agak bikin keringatan gitu. Yang jelas selalu harapannya hari ini lebih baik dibanding kemarin sahabat Petra. Masih di Gita Prima tentu saja untuk sahabat Petra yang baru saja mendengarkan Petra. Yang mau request boleh ya di 0856-0202-4567. Selamat untuk kita semuanya sahabat Petra. Kita abaikan apa semua kontra dan pro dan kontra tentang sepak bola kita gitu sahabat Petra. Yang jelas kita happy, kita seneng semuanya. Hari ini atau kemarin kita tentu saja meraih juara ya, apapun dengan perjuangan yang penuh dengan naik turun gitu, mendengar yang melihat gitu maksudnya. Saya yakin sahabat Petra pecinta sepak bola juga ada yang tegang gitu artinya ketika mau kalah. Kalau mau kalah menghindari dulu gitu, bahkan ada TV-nya yang dimatiin gitu, tidak siap mental gitu. Tapi yang jelas sekali lagi apapun sudah juara gitu dengan segala perjuangannya. Saya mau bahas apa nih sahabat Petra? Sepak bola sudah pada umumnya sudah ada, kemudian dibahas oleh semua orang gitu, dari pengamat sampai

Dan istilah, ada sebuah istilah baru, bukan baru, istilah lama yang di waktu kampanye dulu muncul, semalam muncul lagi, yaitu istilah tengil gitu. Sebab beta tau nggak namanya tengil gitu. Ya, kemarin seorang pemain yang memang mempunyai gaya lain, Hapner ya, dia juga dijuluki si tengil gitu. Ini saya nggak tahu, makanya menarik, tengil apa sih gitu. Kadang-kadang kita juga di pergaulan selalu mengatakan hal-hal yang mungkin berbau bahasa Jawa gitu. Misalnya apa ya, bukan bahasa Jawa ya, mungkin bahasa Indonesia selalu muncul kata-kata misalnya, wah keren, wah keren gitu. Nah ini tengil gitu sahabat Mitra. Menarik gitu, kenapa saya bahas? Karena siapa tahu nih bahasa, gaya bahasa pilihan ini bisa menjadi sebuah kata yang pas untuk di sebuah pergaulan, sebuah komunikasi yang suasana formal mungkin. Ya, tapi kalau tengil ini sebenarnya arahnya sebenarnya negatif sahabat Petra ya. Kalau saya baca di sini negatif, tetapi dalam konteks seseorang misalnya kayak Hapner, seorang pemain Indonesia yang memang terkenal agak unik gitu, agak aneh gitu. Setelah menang ya maknanya jadi lebih ringan, jadi maknanya bisa berubah sahabat Petra, lebih ringan bahkan bisa untuk bercanda gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia tengil gitu artinya sombong gitu, kemudian merasa hebat. Ada lagi yang usil, sengaja memancing reaksi, kemudian juga sisi lain ada yang artinya percaya diri dengan gaya yang agak nyebelin. Bisa juga yang songong tapi menghibur gitu. Nah seperti itu ya, percaya diri dengan gaya yang agak nyebelin, tengil. Tapi kadang-kadang sahabat Mitra mungkin semuanya juga justru ngangenin sama orang-orang yang tengil gitu. Karena gak lama gak ketemu terus kepengen ketemu dengan teman-teman yang dikategorikan tengil ya. Kalau yang diem-diem aja kayaknya gak ngangenin, makanya kadang-kadang perlu tanda petik nakal sedikit kali ya.

Sahabat Petra, kalau kita bicara orang-orang tertentu dengan gaya, baik ucapan, cara ngomong, tingkah laku, attitude atau apapun juga, justru orang-orang tertentu yang mungkin nyebelin itu malah ngangenin. Banyak komentar di media sosial yang hubungnya dengan si gayanya si Abner gitu, baik di lapangan maupun setelah menerima piala, gayanya yang tengil gitu. Justru kadang-kadang kita butuh pemain-pemain yang agak tengil gitu, yang agak nakal gitu, mungkin nakal tapi positif gitu. Jadi bisa untuk penghiburan, untuk hiburan juga, untuk bisa menjadi sesuatu yang lain gitu. Karena tengil sendiri bisa berarti songong tapi menghibur, terutama ketika dilakukan Habner setelah menang, membawa piala gitu. Artinya gaya arogan, tapi dia benar-benar dibuat tengil setelah menang gitu. Jadi selebrasinya terlihat percaya diri dan apa, jahil gitu, sedikit menyebalkan. Tapi justru itu sahabat Petra menarik untuk ditonton. Makanya ada istilah tengil, ternyata begitu ya. Dan dulu juga pas ada debat ada yang dikatakan tengil juga, tapi mungkin artinya lain ya. Sudah ada yang request, terima kasih. Yang pertama Mbak Dian di Jogja Utara, katanya di Jakal gitu katanya. Minta lagunya Mus Mujiono yang kemarin pernah diputar, judulnya apa Mas katanya. Kalau beberapa hari yang lalu saya ingat ada yang request juga, nam mesra ya. Mudah-mudahan itu yang dimaksud, nanti saya siapkan, gak apa-apa, enak kok lagunya gitu. Nanti ditunggu Mbak Dian. Kemudian Mas Dedi juga, selamat siang, apa kabar? Minta lagunya Spirit dengan nada-nada Semara di Jalan Magelang gitu. Terus kemudian ada apa namanya, siapa nih? Ada Mbak. Kok ada dua ya yang apa, request ada dua. Sebentar saya pilih salah satu biar bacanya enggak bingung. Buat Kak BM biar keren gitu, biar agak tengil manggilnya Kak BM gitu. Kak Bunda Memes. Selamat siang, terima kasih sudah request lagi. Dan tadi Dian Permana Putra sudah muncul di awal, tapi nggak apa-apa, lagunya yang pertama tadi kan jarang diputar. KBM minta lagunya apa, yang Seputih Melati, sudah saya siapkan ya, nanti bisa didengarkan seperti biasa untuk semuanya sahabat Petra katanya. Spesial juga Mbak Eri katanya juga. Buat semuanya sekali lagi sehat selalu, selamat beraktivitas, sukses, lancar gitu. KBM juga berkomentar, tengil itu iteng mungil. Kok iso tengil kok iteng mungil. Iya, okay, bolehlah gitu. Biasanya yang hitam memang manis dan agak tengil gitu ya, agak manis kalau ketawa, kelihatan manis gitu ya, nggak apa-apa. Jadi boleh tengil diartikan iteng mungil. Oke, okay, ditunggu lagunya ya, Kak BM. Kemudian juga ada yang sudah masuk juga, yang lain sebentar ya, biar nyambung ini. Kak Eri, saya panggil Kak semuanya biar kayak para muka gitu. Selamat siang gitu. Pokoknya minta lagunya Republik, lagi dicari ya lagunya, Kangen Dirimu katanya. Salam buat Da Memes, kemudian Da Amel, bahagia selalu pokoknya. Buat ini siapa sih, Om Bagus. Pokoknya salam selalu, sehat semuanya. Terima kasih ya buat Kak Eri gitu. Lagunya sedang disiapkan, nanti kayaknya sih ada, nanti bisa dinikmati. Kita dengarkan dulu lagunya sebelum kita membahas tentang pertengilan gitu.
Tapi yang jelas tengil yang diterapkan di posisi tertentu, di situasi dan kondisi tertentu, kata-kata itu menjadi pas dan orangnya jadi lebih menarik

Mbak Eri, lagunya udah ya, Ketemu Kangen Dirimu dari Republik ya. Lama lagunya, lagu ini juga kayaknya pilihan yang baik gitu, artinya membantu karena lama kita nggak memutar lagu ini, jadi lagunya jadi lebih variatif gitu, pas untuk di Gita Prima siang hari ini. Sekali lagi terima kasih Kak Eri, dan masih ada yang request silahkan di 0856 02 02 4567. Sekali lagi sahabat Petra, bahwa ada kalanya sebuah event, entah itu nasional atau internasional atau olahraga atau politik atau sosial apa organisasi pemerintahan atau swasta dan macam-macam gitu dalam sebuah komunitas, kadang-kadang muncul satu hal yang menarik, entah ada orang-orangnya yang muncul yang bikin ketawa, bikin marah, bikin sakit hati gitu juga. Di berbagai event gitu muncul juga istilah-istilah yang mungkin lama tidak kita dengar atau sering kita dengarkan kadang-kadang, tapi justru pemakaiannya tidak pada tempatnya seolah-olah begitu. Karena misalnya dalam kata tengil tadi sahabat Petra, nah ini muncul di sebuah apa, di komentar ketika si lagi pemain sepak bola kita Hapner yang mempunyai gaya setelah menang gitu, kesan sombong gitu, angkuh tapi ngangenin. Terutama bagi supporter itu menarik gitu, sehingga mendapat support gitu. Jadi kata-kata bisa berubah sahabat Petra, artinya yang tadinya bermakna negatif ternyata bisa jadi positif ketika itu diterapkan pada sebuah event atau sebuah momen yang pas gitu. Jadi sekali lagi, tengil itu sebenarnya artinya songong, jahil, sedikit menantang gitu sahabat Petra. Nak jauh lagi apa ya, tengil, gelidik gitu. Gelidik nambah nyebai. Tapi kalau orang-orang langsung komentar, tapi ngangenin kan ya gitu. Positifnya sebenarnya tengil ini menunjukkan percaya diri sahabat Petra, dan berani gitu, punya mental yang kompetitif dan tidak takut menunjukkan emosi setelah menang gitu. Jarang di antara kita yang memang layak dan sewajarnya kalau kita mau tampil kemudian agak sedikit show off gitu, tapi kadang-kadang mental kita ada rasa malu ya. Akhirnya menangnya ya gembira cuman senyum sedikit gitu. Rugi kalau menurut gayanya Hapner ya mestinya gitu. Tapi sekali lagi kalau ini negatif, kalau negatif bisa tengil ini menjadi arti yang negatif sahabat Peter, kalau berlebihan gitu bisa terlihat meremehkan lawan atau intinya memprovokasi gitu. Jadi kalau dalam peristiwa tadi malam di final FIFA Asia final semalam yang Indonesia menang, dan terutama kalau kita perhatikan si Hapner sahabat Petra, jadi Hapner ini menjadi menarik karena gaya seperti itu bisa menjadi bagian dari persona kompetitifnya. Jadi dia itu orangnya apa sahabat Petra, ekspresif, kemudian juga berani dan sedikit nyebelin tanda petik ya. Tentu saja bagi lawan gitu kalau sedang bertanding gitu. Tapi ya itu tadi justru disukai oleh sebagian dari bahkan banyak supporter gitu. Jadi tengil tidak selalu sama dengan sombong. Dan kalau untuk Hapner ini kayaknya ada sebuah istilah dalam kasus ini sahabat Petra, dengan ketengilannya ini ada istilah yang mungkin lebih tepat, yaitu buat Hapner istilahnya koki ya, koki tapi playful gitu ya, koki tapi playful. Jadi percaya diri dengan sedikit kenakalan atau keusilan. Kalau konteksnya setelah menang tentu saja cenderung positif dan menghibur, yang penting tidak merendahkan lawan gitu ya. Menarik sahabat Petra, berarti kita boleh tengil gitu. Siapapun usia kita berapapun boleh, karena tengil yang positif, yang istilahnya tadi koki tapi playful gitu, positif kok ya, dengan sedikit kenakalan tapi positif dan menghibur gitu. Mungkin ada yang hatinya beku, kita hibur dengan ketengilan masing-masing, atau bisa diri sendiri menjadi tengil untuk menghilangkan hati yang beku.

0: Sebuah lagu dari Gus Plus. Hatiku beku, beku hatiku. Sebuah lagu ini tahun 1997 sama Betra. Tapi sekali lagi ya, saya selalu ngomong sekali lagi, ini lagu Gus Plus ini memang sangat legendaris dan sangat fenomenal, karena di tahun segitu 1997 beberapa lagunya masih banyak disuka oleh para muda, sahabat-sahabat Petra muda yang bisa menyanyikan lagu tersebut atau beberapa lagunya gitu. Satu salah satunya lagunya apa tuh ya, Andaikan Kau Datang, itu biasa sering banget dinyanyikan gitu sambil gitaran gitu. Dan mungkin itu dengan gitaran menjadi sebuah kata-kata atau pengganti ketengilan gitu. Kadang-kadang apa namanya, vokalnya diganti, bukan vokalnya, kalimatnya diganti sesuai hatinya. Nah itu sebenarnya wujud dari ketengilan kita sendiri. Dan kalau itu memang perlu, ya kenapa tidak gitu, menghibur diri sendiri dengan ketengilan diri sendiri. Tidak harus tengil untuk orang lain, nanti menghibur orang lain. Ini Bunda Memes komentar lagi, katanya apa namanya, kata lainnya tengil yaitu apa tuh, ngelidik, pecicilan, yayaan katanya. Ya itu mungkin bagian daripada ketengilan ya. Dan ngelidik dalam arti, kalau itu Jawa kita juga harus setuju juga, ini mengalami perubahan makna ya. Ketika ngelidiknya tuh ngelidik tapi pintar, nah itu beda lagi. Ngelidik tapi kriminal, nah itu beda lagi sahabat Petra. Ya apapun sahabat Petra, justru tadi ada yang nanya juga, Mbak Lisa di Demangan katanya ada-ada aja sih mas yang dibahas. Ini justru mikir Mbak Lisa ya, saya membahas apa, karena sepak bola di berbagai media, di radio juga di televisi masih yang dibahas itu gitu, kemenangan kemudian. Nah udah, saya mencoba cari yang lain dari angle yang lain, yaitu ketemu salah satu langkah, yang menjadi perhatian supporter juga dan kita semuanya, tingkah lakunya si Abner. Dan tentu saja mengingatkan kita bahwa kita mempunyai vocab ya, kata-kata yang ternyata menarik. Dan kita diingatkan biar tidak selalu tersinggung ketika mungkin kita dikatakan sesuatu dengan sebuah kata, jangan cepat langsung tersinggung, karena ada kalanya itu menjadi sebuah kata pujian. Misalnya sahabat Petra, kita sukses gitu, kemudian teman kita yang akrab mengatakan edan gitu. Itu kalau kita lagi sensitif banget gitu, mesti kita dikira ini malah di edan gitu ya, padahal itu bagian dari sebuah pujian yang dengan kata-kata yang mungkin dalam arti yang lebih luas gitu.
1: Bah, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
6: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, 1 jam.
7: lagu enak sepanjang masa.
8: Love and Inspiration.
9: Petra 105.4.

Sahabat Kue Trust, sebuah lagu dari Spirit Band, lagu tahun 90 yang tadi juga di request ya, Nada Nada Asmara. Sekarang jam 1:59, Sahabat Kue Trust. Senang banget sudah 1 jam gitu kita ketemu di Gita Prima. Tentu saja kita akan ketemu lagi besok. Mudah-mudahan hari ini di Gita Prima hari ini, Selasa 6 Oktober 2026, tetap efektif ya. Dan efektif dalam arti Sahabat Peter merasa sedikit ya, paling tidak banyak ya, paling tidak ingat tahu tentang, di refresh tentang kata-kata tengil gitu. Ada satu lagu lagi yang belum saya sampaikan ini, sementara gak apa-apa sebagai closing ya, penutup, yang karena tadi di request karena lagunya juga bagus dari Mus Mujiono, judulnya Mesra. Tentu saja terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan. Ketemu lagi besok dengan suasana yang lebih baik. Selamat berapapun di situ gitu. Yang mau istirahat, selamat beristirahat. Ada yang mau menjemput seseorang, silahkan berangkat. Sekarang sudah jam 2 pas gitu. Jangan sampai terlambat. Ada satu penutup, kata-kata penutup yang hubungannya dengan sepak bola semalam. Dan ini ternyata menjadi judul sebuah pemberitaan yang bunyinya yang mengatakan patahkan kutukan keok di final, Indonesia akhirnya menang FIFA ASEAN Cup 2026. Satu kata yang perlu digarisbawahi, patahkan kutukan. Sahabat Petra, percaya akan kutukan? Sebenarnya kutukan karena belum menang aja gitu terus dianggap kutukan. Begitu dapat momentum yang baik, otomatis kutukan itu hilang ya. Jadi bukan kutukan, Mama memang belum waktunya juara. Ketemu lagi besok.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Banding Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam. Lagu enak sepanjang masa. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi Musik. Kisi Musik. Kilas informasi dan musik.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: Kartini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, saya percaya Anda semua pasti mengenal nama Michael Jordan, ya. Betul, Michael Jordan, bintang basket NBA terbesar, atau bahkan dikenal sebagai, dikatakan ya, sebagai salah satu atlet terbesar abad ini. Nah, kisah tentang Michael Jordan itu, masa kecilnya digambarkan dalam film yang berjudul Space Jam. Di film itu dibuka dengan adegan ketika seorang anak kecil ya, di tengah malam, menjelang tengah malam sih, seorang anak kecil bermain basket di depan rumahnya. Ya, dia dribble bolanya kemudian tembak, duk duk duk blues gitu, berulang kali dia tembak dan masuk begitu ya, sampai kemudian ayahnya keluar karena suaranya cukup di tengah malam yang hening itu suaranya cukup mungkin mengganggu, dan ayahnya keluar, hey nak, apa yang kamu kerjakan, katanya. Yuk berhenti, katanya, udah malam nih, kata si ayah. Kemudian si Michael Jordan kecil menjawab, one more shot, Dad, sekali lagi deh, dia bilang gitu, ngotot, masih kepengen shooting dia, kan? Oke, kata ayahnya, shoot till you miss, ya. Jadi boleh kamu tembak sampai kamu gagal. Nah kemudian dia terus tuh, duk duk duk shoot, terus berulang kali, nggak selesai, nggak pernah gagal, sampai ayahnya bilang, oke, enough, ayahnya bilang, sudah. Setelah itu mereka duduk di teras sambil istirahat sejenak, dan kemudian ayahnya tanya, kenapa sih kamu kok malam-malam asik banget sampai malam main sendiri lagi gitu. Nah si Michael Jordan kecil menjawab, soalnya aku pengen suatu ketika aku setelah besar, aku SMA, aku bisa main di sekolah, habis itu aku akan main di kampus, dan setelah itu aku main di NBA, bisa gak ya, ya, katanya dia, tanya dia kepada si ayahnya. Terus ayahnya bilang, yes, of course, you can achieve what everything you can imagine, ya. Jadi kamu bisa raih apa yang kamu bisa bayangkan, gitu. Jadi memang benar sekali bahwa kata-kata your achievement is limited by your imagination. Pencapaian kita itu hanya terbatas kepada sejauh mana kita bisa membayangkan. Pengalaman pribadi saya juga sama. Di dalam skala yang berbeda, saya membayangkan ketika masih SMA itu saya akan bekerja di sebuah bank dengan berdasi dan sebagainya, ya, dan itu rupanya akhirnya yang saya bayangkan itu bisa menjadi suatu realitas juga. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan, gimana ya kita bisa menciptakan imajinasi itu? Nah, disinilah dibutuhkan biasanya adalah role model atau panutan. Siapa yang menjadi acuan atau role model atau panutan yang ingin kita tiru? Nah, Sobat Petra, sudahkah Anda menemukan siapa role model Anda? Kalau belum, yuk segera kita cari. Dan jadikanlah itu sebagai panutan dan kejarlah impian kita. Demikian dari saya, Agus Sutikno dari Optima. Semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno.

0: 99.9 Salam Top, tetap optimis bersama
1: 105.7 Metro FM, the voice of love.
2: Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
3: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 0856-6020-24567, 0274-885-481.
4: Love and Inspiration,
5: Petra 105.7.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya.
3: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kisi Musik. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
5: Love Inspiration.
6: Petra 104.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau kita lewat kawasan Wijilan, nah kawasan yang banyak gudegnya itu loh. Nah, akan nemuin sebuah pintu gerbang masuk Benteng Keraton Yogyakarta. Tahu kan kalau mau masuk pasti ada pintunya yang agak gelap gitu. Pintu gerbang ini oleh orang Jogja disebut dengan nama Plengkung. Nah, Plengkung dalam bahasa Jawa artinya pintu yang plengkung. Gampang kan? Nah, menurut sejarah, Keraton Yogyakarta mempunyai plengkung yang berjumlah 5 buah. Namun yang sekarang ini masih tersisa cuma 2 plengkung aja, yaitu Plengkung Tarunasuro atau Plengkung Wijilan, serta Plengkung Nirboyo atau yang sekarang kita kenal dengan nama Plengkung Gading. Nah, 3 plengkung lainnya adalah Plengkung Madyasuro, Plengkung Jogoboyo atau Plengkung Taman Sari, serta Plengkung Jagasuro yang terletak di sebelah barat alun-alun utara. Nah, konon nih ya, dulunya nih, plengkung yang dilengkapi dengan sebuah pintu besar. Saat dibuka, pintu tersebut dapat berfungsi sebagai jembatan yang bisa melintasi parit. Nah, berdasarkan tata kota di masa lalu, benteng keraton tersebut dikelilingi tembok tebal dan tinggi, serta parit yang berguna untuk menghalau musuh. Wah, tapi sekarang paritnya kemana ya?

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Love and Inspiration. Petra 105.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Kisi Musik. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
0: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.9.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM spasi Jogja. Petra FM.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
7: Love and inspiration.
8: Petra FM.

0: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: Jalan Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com IG Facebook Petra FM Spasi Jogja Twitter @radiopetrajogja marketing 0856020245567 0274885481
1: Satu penyanyi Petra FM Relax Time.
0: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856 0202 4567, atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: Love and Inspiration
3: Petra 105.7.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo buruan, sudah siap Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: yourself, no.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Kan imung siang, berani mimpi. Dikisahkan di sebuah desa miskin, ada satu sekolah dasar, hanya sedikit muridnya. Karena kebanyakan anak-anak membantu orang tuanya mencari nafkah. Hari itu, salah satu guru sedang memberi pelajaran mengarang. Anak-anak, tugas hari ini adalah mengarang dengan judul Cita-Citaku. Seorang murid senang sekali dengan judul yang menantang itu. Maka dengan cepat sekali, dia menulis di bukunya tentang cita-citanya tersebut. Murid ini mengarang, nanti kalau dewasa ingin punya rumah besar di atas bukit dengan pemandangannya yang indah, berdampingan dengan villa-villa kecil untuk tempat peristirahatan, banyak pepohonan yang rindang, ada taman bunga dan kebun buah. Setelah dibaca oleh guru, sang guru menegur, "Yang kamu tulis itu bukan cita-cita, tetapi itu impian yang tidak mungkin terjadi. Maka kamu tulis ulang tentang cita-citamu yang sebenarnya." Murid pun menjawab, "Bu guru, ini adalah cita-citaku yang sebenarnya. Ini bukan mimpi. Kelak, ini bisa menjadi kenyataan." "Kamu jangan bermimpi yang masuk akal kalau bingkarangan. Jika tidak kamu perbaiki, maka ibu guru akan memberi nilai jelek." Walaupun diancam oleh ibu guru, si murid kecil itu tetap ngotot, tidak mau mengubah sikapnya. Akhirnya, mendapat nilai paling jelek di kelas. Puluhan tahun kemudian, sang guru yang masih tetap mengajar di sekolah itu mengajak murid-muridnya berwisata di kebun buah di atas bukit yang sangat terkenal. Ia dan murid-muridnya berdetak kagum memandangi kebun buah dan taman bunga di atas bukit itu. Apalagi di dekatnya berdiri sebuah bangunan yang berdiri megah dan sangat indah. "Orang yang membangun rumah ini pastilah orang yang sangat hebat," kuman sang guru. Tiba-tiba terdengar jawaban, "Bukan orang hebat, hanya seorang bocah bandel yang kan imung siang, berani bermimpi. Tapi pasti yang lebih hebat adalah guru yang dulu mendidik dia. Mari bu, ajak murid-murid yang lain masuk ke dalam rumah," ujar pemilik rumah dengan rendah hati. Sang guru pun terhenyak dan baru tersadar siapa yang berdiri di depannya. Tidak lain adalah si murid kecil yang keras kepala yang mendapat nilai jelek waktu itu. Kalau kita mau menyadari, sebenarnya banyak sekali prestasi spektakuler dari abad sebelum Masehi sampai abad milenium ini. Semuanya itu lahir dimulai dari sebuah embrio, yaitu kan imung siang, berani mimpi. Karena keberanian bermimpilah dari Wright bersaudara sehingga pesawat terbang berhasil diciptakannya. Karena mimpilah kita bisa menikmati kecanggihan komputer dan berkomunikasi dengan telepon tanpa kabel. Karena impian pula kehidupan yang miskin bisa kita rubah menjadi hidup yang berkecukupan dan berkualitas. Tentu, untuk merealisasikan setiap mimpi menjadi nyata, kita membutuhkan dukungan dari kekuatan lainnya, yaitu kekuatan keberanian. Berani mencoba, berani berjuang, berani gagal, dan yang terakhir, berani sukses. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
0: Petra FM.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM / Jogja.
4: Petra 105.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.9.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
2: Love and Inspiration.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Two in one, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Panjiaose, batu penghalang di jalan. Dikisahkan, seorang raja yang pandai dan bijak bermaksud menguji kerajinan dan kebenaran.

0: menghindari batu penghalang tersebut dan meneruskan perjalanan. Setelah itu, lewatlah seorang prajurit sambil bernyanyi, mengenang keberaniannya di medan perang. Karena berjalan kurang perhatian, tersandung batu itu dan hampir terjatuh. Spontan marah dan mengangkat pedangnya, memaki orang-orang yang telah lewat, kenapa tidak menyingkirkan batu. Sambil melangkai batu itu, dia terus berlalu. Tidak lama kemudian, seorang pemuda miskin lewat di sana. Saat melihat batu yang menghalangi jalanan, dia berkata dalam hati, "Hari sudah mulai gelap. Bila ada orang yang melintas di jalanan ini, tidak berhati-hati, pasti akan tersandung dan membuat orang celaka. Saya pindahkan saja batu ini agar tidak membahayakan orang lain." Walaupun letih karena bekerja seharian, tetapi dia masih mau bersusah payah memindahkan batu ke pinggir jalan. Setelah batu berhasil dipindah, dia terkejut saat melihat bekas tempat batu tadi terdapat sebuah kotak dan sepucuk surat yang tertulis, "Untuk rakyatku yang memindahkan batu ini, karena engkau telah menunjukkan kerajinan dan kepedulianmu kepada orang lain, maka terimalah emas yang ada di dalam kotak ini sebagai hadiah dari rajamu." Sang pemuda begitu gembira dan tidak menyangka bahwa kepedulian dan keberhasilannya menyingkirkan batu penghalang ternyata mendapatkan hadiah emas dari raja. Peristiwa itu pun menggemparkan seluruh negeri dan raja telah berhasil mengajarkan arti rajin, kepedulian pada orang lain, serta keberanian menghadapi halangan. Dalam aktivitas kita menjalani kehidupan ini, baik di bidang karir, bisnis, ataupun bidang profesional lainnya, kita pasti pernah mengalami hadangan, batu penghalang, seperti cerita di atas. Setiap batu penghalang bisa diartikan sebagai rintangan, kesulitan, beban, ataupun tanggung jawab yang ada di dalam kehidupan kita. Bila sikap kita menghadapi semua hal tersebut dengan perasaan tidak sabar, jengkel, marah, menghindar, dan cenderung menyalahkan orang lain sebagai penyebabnya, maka kita tidak akan pernah belajar banyak mengenai kehidupan. Karena sesungguhnya, dalam setiap kesulitan, selalu terdapat hikmah yang tersembunyi. Dan pasti, ada pelajaran yang mampu mendatangkan dan mendewasakan mental kita. Jika saat ini, mungkin ada persoalan sebagai batu penghalang yang menghambat kemajuan kita, maka hanya satu jalan untuk menghadapinya, yaitu hancurkan setiap hancau batu penghalang. Mari kita kuatkan mental dan kobarkan semangat juang dengan berani menghadapi setiap masalah demi membangun kondisi yang lebih maju, lebih sukses, dan lebih berarti. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
2: Two and One. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.4.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Love and Inspiration
3: Petra 105.7 FM
0: 2&1 Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi Petra FM Relax Time.

0: Pak, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
7: Love and inspiration.
8: Petra Wanova.

0: Jakarta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.4.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Nirota Pasaraya.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax Time.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 0856020245670274885481.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
2: Udara sejuk begitu melintasi kawasan timur Laut Malioboro, kawasan di seberang timur Sungai Code, namanya Kota Baru. Nah, dengan bangunan-bangunan tua yang masih berdiri di sana nih, di sisi kiri dan di sisi kanan jalan, di kawasan Kota Baru ini menjadi kawasan yang terlalu sayang untuk sekedar dilewatin doang. Tahu gak sih kamu, kalau ternyata kawasan Kota Baru ini adalah kawasan yang dirancang mengikuti penataan kawasan di Belanda loh, jangan salah. Nah, Kota Baru ini dulunya nih disebut dengan New Week, ya, adalah sebuah kawasan yang berkembang mulai tahun 1920 sebagai konsekuensi kian padatnya kawasan loji kecil yang kini menjadi kompleks Taman Pintar. Nah, Kota Baru ini menjadi kawasan hunian alternatif warga Belanda yang punya fasilitas yang lengkap, sejajar dengan kawasan Menteng di Jakarta loh. Nah, rancangan kawasan ini tertata mengikuti pola radial seperti kota-kota Belanda di Belanda sana ya. Nah, pohon-pohon besar, kemudian tanaman berbunga, tanaman buah yang banyak terdapat di kawasan Kota Baru ini menandakan bahwa Kota Baru ini dulunya dirancang sebagai Garden City, dilengkapi dengan boulevard, juga ruas jalan yang cukup besar. Makanya kalau ke Jogja jangan lupa ke

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata cerita. Saudara, ibarat sebuah cerita film atau novel, hidup kita bagaikan terdiri dari episode demi episode atau babak demi babak. Ada permulaannya, ada peristiwa-peristiwa yang kemudian perlahan-lahan menuju akhir. Ada tokoh-tokoh atau orang-orang yang datang dalam kehidupan kita. Dan ada pula yang pergi. Ada yang kehadirannya di dalam hidup kita memberi kesan yang mendalam. Namun, ada juga yang hanya datang pada suatu hari dan kemudian pergi berlalu begitu saja. Yang memberi kesan yang mendalam dan indah tentu ingin selalu kita bersamanya. Tetapi terkadang nyatanya ia pergi dengan cepat. Sedangkan yang tidak kita sukai, kita tidak ingin tinggal lama-lama dengannya. Tetapi justru terkadang dia ada dan harus kita hadapi setiap hari. Ada pula seseorang yang kita harapkan akan datang di babak kehidupan kita selanjutnya, ternyata tidak juga muncul. Dan walaupun peristiwa demi peristiwa dalam kehidupan kita tidak memuaskan, namun nyatanya hidup harus terus berlanjut dan terus berjalan. Saudara, memang terkadang kita tidak berdaya untuk menentukan siapa yang akan hadir dalam hidup kita dan siapa yang akan terus ada bersama-sama dengan kita sepanjang kehidupan kita. Juga kita tidak punya kuasa untuk menentukan babak-babak dalam kehidupan kita mulai esok hari. Akan indah ataukah suram? Akan maniskah atau penuh dengan kepahitan? Namun satu hal yang pasti adalah di dalam peristiwa apapun yang kita alami dan siapapun yang mengiringi kehidupan kita, ada satu yang selalu hadir dan tak pernah meninggalkan kita, bahkan sedetik pun. Ya, siapa lagi kalau bukan Tuhan kita? Episode demi episode boleh saja berganti. Orang-orang boleh saja datang dan pergi. Peristiwa suka dan duka boleh terjadi. Namun Tuhan selalu ada. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan pasti selalu ada dan hadir di dalam cerita kehidupan kita. Namun ada satu pertanyaan penting bagi kita. Apakah kita mau menerima dia sebagai pemain utama di dalam kehidupan kita? Ataukah kita justru menganggap Tuhan hanya sebagai penonton yang duduk di atas tahtanya dan merasa kesal atau gemas ketika kita melakukan hal-hal yang bodoh atau yang marah jika kita melakukan hal yang jahat, bahkan menangis saat kita menjadi gagal? Namun yang hanya bisa menonton dan tidak berbuat apa-apa dalam alur perjalanan cerita hidup kita? Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.

Shalom. Selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini?

bahagia dan lestari. Pembelajaran kita diawali hari ini, edisi Selasa 6 Oktober 2026, dalam tema Kebiasaan yang Merusak Pernikahan. Diambil firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 128 ayat pertama sampai ke 6. Karena itu sahabat Petra, kini mari bersama kita siapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk memasuki hadirat Allah. Dan karena itu mari sejenak kita memasuki saat teduh. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, marilah persekutuan kita saat ini bersama kita awali dengan di dalam hati kita mengaku, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kita akan menyambut sabda Tuhan dan karena itu sebuah pujian menghantarkan kita. Wonderful Day.

Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kini mari sebelum bersama kita menerima kebenaran sabda Allah, kita merendahkan diri bersama kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terimalah hormat, sembah, puji, dan syukur kami atas segala perbuatan tangan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau telah melimpahi kami kasih setia dan kemurahan, sehingga kami boleh bersekutu dengan penuh sukacita dan keselamatan. Dan kini kami telah memasuki bulan Oktober di tahun 2026 yang kami rayakan sebagai bulan keluarga. Dan di sepanjang bulan ini, Bapa, kami ingin belajar sungguh mewujudkan pernikahan yang bahagia dan lestari. Maka lihatlah setiap hati yang terarah kepada-Mu, Engkau menerangi hati dan pikiran kami. Engkau mencurahkan kami kuat kuasa Roh Kudus untuk sungguh dapat mendengar, mengerti, dan menjadi pelaku-pelaku sabda-Mu. Terima kasih Bapa, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Bersabdalah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, tema hari ini, kebiasaan yang merusak pernikahan, bersama kita dengarkan pembacaan kitab Mazmur pasal 128 ayat pertama sampai ke-6 dalam sebuah perikop berkat atas rumah tangga. Demikian sabda Tuhan. Nyanyian siara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya, demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kita pernah mendengar kalimat demikian. Demi cintanya pada kekasihnya, ia rela mendaki gunung tertinggi, menyeberangi samudra terluas, menyelami laut terdalam, dan menjelajah hutan terlebat. Tetapi sayangnya, kekasihnya justru malah minta putus. Mengapa? Karena apapun yang telah diusahakan dan dikerjakan, ia tidak kunjung-kunjung datang. Sebuah kalimat yang unik, kalimat yang lucu. Betapa besar perjuangan, tetapi tidak sampai pada tujuan. Namun sadarkah kita bahwa hal itu juga sering terjadi di dalam banyak keluarga, termasuk keluarga Kristen, atau mungkin juga keluarga kita? Kita memang mengasihi keluarga kita, dan kita bisa selalu berkata bahwa keluarga adalah yang terpenting dalam hidup kita. Kita akan membahagiakan, kita akan membanggakan keluarga menjadi bagian panggilan, kerja keras, dan hal yang utama dalam hidup kita. Tetapi justru terkadang
melakukan hal-hal yang luar biasa untuk keluarga itu, sehingga kita malah melupakan hal-hal sederhana yang justru lebih penting untuk mereka. Dan salah satunya, terkadang kita mengabaikan masalah rohani di tengah keluarga. Kita bekerja supaya kebutuhan keluarga tercukupi dengan baik. Kita berusaha agar setiap anggota keluarga bisa menjalankan perannya dengan baik. Hubungan dengan pasangan menjadi begitu baik dan harmonis. Segala impian tercapai. Anak-anak bertumbuh dengan baik, bahkan bisa berbuah ataupun berprestasi. Kita bahkan selalu mengharapkan dan mendoakan hal-hal tersebut. Namun, tetapi kita sering lupa bahwa syarat untuk mendapatkan itu semuanya justru didasari dengan hati dan jiwa untuk takut akan Tuhan dan bersedia untuk hidup di dalam jalan-Nya. Bukankah aneh jika kita ingin berkat Tuhan turun atas keluarga kita, tetapi kita sendiri tidak pernah melibatkan, mengikut sertakan Tuhan dalam kehidupan keluarga kita? Bahkan kita sendiri tidak pernah memperkenalkan Tuhan kepada anggota keluarga kita. Keluarga yang taat pada firman-Nya adalah dasar dari keluarga yang berhasil, dan itulah janji Tuhan, berkat atas rumah tangga. Berbahagialah justru mereka yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan-Nya. Di sanalah segala karya kebaikan Tuhan dinyatakan. Jerih payah yang berhasil, keadaan yang baik, istri bagaikan pohon anggur dan anak-anak pun seperti tunas pada pohon zaitun. Tetapi tanpa kita sadari, kita melupakan dan tidak mengutamakan Tuhan dalam keluarga kita. Justru terlebih sering begitu banyak kebiasaan-kebiasaan yang malah merusak kehidupan rumah tangga kita. Misalnya pertama, ketika kita sibuk dengan gadget atau gawai kita masing-masing. Karena sekarang saat ini kita merasa begitu banyak tawaran menarik melalui media sosial, dan tanpa sadar juga bisa berdampak buruk pada kehidupan rumah tangga. Ketika kita menghabiskan waktu yang seharusnya bersama dengan pasangan, tetapi justru kita sibuk menatap layar ponsel sampai berjam-jam, dan akhirnya kita tertidur saat seperti itu. Bahkan kita tidak ada waktu lagi komunikasi saat kita semeja makan. Itu semua terjadi sehingga bahkan saat kita bangun pagi, kita pun masih mencari HP kita. Jika kebiasaan ini diteruskan lama, lambat, dan laut, keintiman hubungan akan menjadi hilang, dan bahkan perasaan pasangan akan merasa diabaikan. Kedua, kebiasaan cemburu berlebihan. Tentu cemburu juga adalah sebagai bentuk salah satu cinta. Tapi persoalannya ketika menjadi sangat berlebihan, bahkan menjadi cemburu buta, ini yang benar-benar harus diwaspadai. Karena kalau cemburu berlebihan, sejatinya adalah tanda bahwa kita merasa tidak aman atau insecure. Dalam prakteknya kita akan merasa was-was, dan justru di sana pasangan juga kemudian merasa tidak nyaman, dan ujung-ujungnya akan menjadi sebuah pertengkaran. Dan jika diteruskan, maka pola ini justru akan merusak keutuhan rumah tangga. Ketiga, kebiasaan terlalu banyak menuntut. Sebab ada kalimat seperti ini, Anda adalah pasangannya dan bukan jaksa penuntut. Sebuah sindiran dan kritikan. Karena bukannya tidak boleh untuk meminta sesuatu pada pasangan, tetapi pastikan kita juga melakukan itu pada waktu yang tepat dan kadar yang benar. Jika kita memang menginginkan sesuatu untuk pasangan, lakukan.
pastikan kita dapat mengkomunikasikan atau menyampaikannya dengan baik. Lihat juga supaya waktu menyampaikannya juga waktu yang tepat. Jangan sampai kita terus menuntut dan menuntut, tetapi itu dilakukan dalam kondisi lelah, sedang ada masalah dalam pekerjaan, sehingga kemudian malah tidak dapat dipahami dan dianggap terlalu banyak menuntut hingga merusak kesatuan pasangan pernikahan. Keempat, kebiasaan jarang mengapresiasi atau menghargai pasangan. Maka mari coba bersama kita ingat-ingat selama ini apa yang lebih banyak kita lakukan, menghargai pasangan atau justru malah kita merasa lelah dengan segala kekurangan dan kelemahan pasangan. Dan jika ternyata justru yang kedua yang banyak kita lakukan, maka tidak heran jika kemudian dalam kehidupan rumah tangga lama-kelamaan semakin rusak. Maka mulai dari sekarang, daripada kita mengkritik, mencela kehidupan pasangan, maka kita yang bertanggung jawab. Usahakan untuk menghargai, mengapresiasi pasangan, bahkan juga untuk hal-hal kecil yang telah dilakukannya. 5. Kebiasaan terlalu mengontrol pasangan. Karena pasangan juga punya impian yang perlu dikejar. Karena itu hindari meminta pasangan melepaskan impian itu. Pasangan juga punya watak sendiri yang sudah dibawa sejak lahir. Dan karena itu hindari terlalu sering untuk menuntut pasangan berubah seperti yang kita mau. Kita hanya ingin untuk mengendalikannya. Pasangan juga punya pengalaman kehidupan pribadi. Karena itu jangan kemudian kita kendalikan, dalam arti kita malah kemudian mengekang pasangan kita. Dan akhirnya kebiasaan yang merusak keluarga adalah kurangnya komunikasi. Karena dalam sebuah hubungan komunikasi adalah hal yang paling penting. Dan karena itu jangan biasakan dan abaikan waktu untuk berkomunikasi. Sempatkan sejenak untuk berkomunikasi dengan pasangan, dan jadikanlah pasangan justru harusnya menjadi tempat curhat. Pun ketika ada sesuatu yang mengganjal, biasakanlah juga untuk mengomunikasikannya dengan pasangan, dan tidak malah kemudian kita memendam sendiri. Maka biarlah kebiasaan-kebiasaan ini dijauhkan dari kehidupan kita. Kebiasaan cemburu berlebihan, terlalu banyak menuntut, sibuk dengan gadget masing-masing, jarang menghargai atau mengapresiasi, terlalu mengontrol pasangan, hingga akhirnya malah terjadi kurangnya komunikasi. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, Tuhan akan selalu memberi berkat di tengah rumah tangga. Karena keluarga adalah miliknya, dibangunnya dan dipersatukannya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Maka Tuhan akan menjaga dan melindungi. Karena itu perlindungan Tuhan justru akan dirasakan bagi orang-orang yang bersuka cita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang menaati kehendak Tuhan, dan menjauhkan dari kebiasaan-kebiasaan yang menghancurkan kehidupan pernikahan. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kiranya firman Tuhan akan menjadi rema yang menerangi hati, pikiran dan jiwa, menguasai hidup untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Karena itu mari terus kita dengar dan hayati sebuah pujian menghantarkan kita. Berkatilah.

Sahabat Mitra yang dikasih Tuhan, kini mari bersama kita menyatukan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaturkan segenap rasa syukur dan permohonan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersuka cita atas firman-Mu, sebab Engkau melimpahi kehidupan rumah tangga dengan segala kuasa dan kebaikan-Mu. Maka biarlah kami menempatkan Tuhan sebagai pusat dan hidup sebagai keluarga yang taat, sehingga kami mampu melawan godaan dan meninggalkan kebiasaan yang dapat merusak kehidupan pernikahan kami. Mampukan Roh Kudus supaya kami sungguh hidup sebagai pelaku-pelaku firman. Kini kami memanjatkan segenap permohonan syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara, memohonkan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari perpecahan dan bencana alam. Urapi para pemimpin bangsa kami dengan hikmat dan kebijaksanaan. Mampukan kami bersama-sama membangun dan mewujudkan bangsa Indonesia sebagai kerajaan Allah, supaya kami dipenuhi dengan kebenaran, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Berkati gereja-gereja di seluruh muka bumi dalam persekutuan satu tubuh Kristus. Peliharalah iman umat-Mu untuk terus berakar, bertumbuh dalam kebenaran sabda-Mu hingga berbuah dan mencapai kesempurnaan keselamatan. Berkati segenap karya pelayanan dan kesaksian, supaya lebih banyak orang mendengar, percaya, mendapat bagian dalam panggilan-Mu untuk juga mendapat bagian dalam perjanjian karya keselamatan-Mu. Berkati Radio Petra, ladang Tuhan, tempat kami memuji, menyembah, bersekutu dan bertumbuh dalam kebenaran sabda-Mu. Tuhan pun juga memelihara setiap pribadi yang terlibat di dalamnya, menuntun dan menjadikan Radio Petra untuk menjadi terus saluran berkat bagi pendengar setianya. Berkati Radio Petra. Dan saat ini pun kami juga berdoa mengingat segenap sahabat Petra dalam kondisi lemah dan sakit, juga bagi segenap jemaat-jemaat-Mu, yaitu Ibu Emma Hastuti, Ibu Rudi, Ibu Sugiyati, Ibu Neviase, Ibu Syolan, anak Selin, Bapak Slamet Diwates, Ibu Edi Sulistiani Supatmo, Ibu Darwani, Bapak Gideon Joko Ismoyo, Ibu Endang Wardani. Kami membawa serta segenap jemaat-Mu di GKJ Wirobrajan, Ibu Yuwono, Ibu Tutik Parianti, Ibu Samijo, Ibu Sunarti, Ibu Sujinab Suroyo, Ibu Iswidarso, Bapak Bambang Sugiyarto, Ibu Mulyati, Ibu Ponirah Leo, Ibu Katarina Samuel Wiono, Ibu Erati Witikto, Ibu Lestari, Bapak Sumarti Tejonimpuno, Ibu Sri Suparni Slamet, Bapak Daniel Slamet, Ibu Mucina, Ibu Rara Suwito, Ibu Ambar Kumalawati, Bapak Sumati Puspo Sarjono, Bapak Sugeng Susanto, Bapak dan Ibu Rinto Mulyono, Bapak dan Ibu Gustami, Ibu Sri Sunarsi Sugiyoto, Ibu Sri Sunarsi Hati Tejo, Bapak Darman, Ibu Siti Dinarti, Ibu Sumarti, Ibu Siswantini Sihono, Bapak Anjar Gunawan, Ibu Hati Sarjono, Ibu Eko Hati Sutopo, Ibu Surati, Ibu Mujiratel Suki, Bapak Darmanto, Ibu Suwarsila Samiti Samsu, Ibu Welas Asih, Ibu Sri Rahayu, Ibu Sulistiorini, Bapak Trihardono, Mas Aan Wilayah Roma, Bapak Andika Wijaya, Ibu Esti Wiatse, Ibu Sutengti Andandari, dan Bapak Sutarto. Kami pun membawa serta segenap jemaat Tuhan dari berbagai gereja, yaitu Bapak Sarwoko, Bapak Ibu Wibowo Hadi, Bapak Sutarno, Bapak dan Ibu Rucito, Bapak dan Ibu Sunarman, Bapak Jatmiko, Bapak Purwanto, Bapak Sigit Immanuel, Ibu Suyut, Ibu Hari Santoso, Ibu Srini, Bapak Joni Sianipar, Ibu Walhito, Bapak Sismargono, Ibu Lestari, Ibu Partia Tikno, Bapak Wartono Saputro, Bapak Suryantoro, Bapak Mulyati, Bapak Subiantoro, Bapak Condro, Ibu Yunita Srip, Bapak Sindung, Ibu Suwarno,
Bapak Suprianto, Ibu Sugito, Ibu Legowo, Ibu Darsono, Ibu Dehesti, dan Pak D. Yakubus, Ibu Timotius Tukijan, Bapak Dr. Purwoko, Bapak Ibu Sunarman, Bapak Ibu Sariman, Bapak Ismu dan Ibu Dani, Bapak Sudiarto di Sidoarum, Ibu Darsono, Ibu Yani Joko, Ibu Wakita Suraji, Mbak Adelita, Mbak Gama, Mbak Awalin, Mas Bernard, Bu Marco Sumantri, Bapak Wardoyo, Pendeta Thomas, Pendeta Sri Handoko, Pendeta Budi Raharjo, Bapak Bambang Subandrio, Bapak Wiranto Sudarmono, Ibu Susi Sudarsono, Ibu Rusmanto, Ibu Lestari, Ibu Asih Haryono, Mama Sundang Napitupulu, yaitu Mama Mbak Sara, Ibu Yohana, Ibu Sungkono, Ibu Santoso, Ibu Kaswati, dan masih banyak yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Engkau mengenal dan mengasihi mereka. Kami mohon tangan-Mu yang penuh belas kasih menjamah, menganugerahkan kekuatan penghiburan, kelepasan dan kesembuhan di dalam kuasa dan rahmat Tuhan Yesus Kristus. Kini Bapa, kami juga berdoa mereka yang berduka, keluarga almarhum Ibu Niken Wijaya Lasmi, keluarga almarhum Ibu Sutija, dan keluarga almarhum Bapak Pendeta Ameritus Surwandaris. Mereka semua kehilangan kepedotan katresnan, Tuhan karuniakan kekuatan, penghiburan untuk menjalani masa-masa duka cita sampai mereka memiliki kekuatan melanjutkan kehidupan dan bersandar pada rahmat-Mu. Berkatilah keluarga yang berduka. Kini kami pun mengingat bagi segenap usia lanjut, Bapak Yohana Supriyati, Ibu Retno, Ibu Adiasi Sumarjo Hadi Siswoyo, Bapak Kriswanto, Bapak Langkir Santoso, Bapak Gatot, Bapak Rumekso, Ibu Petrus, Ibu Miatun di Condong Catur, Ibu Rutrikana, Ibu Walbi Maturatno, Bapak Ganjar Widodo, Bapak Bambang dan Ibu Welas Ase, Ibu Yekti Hartoko, Bapak dan Ibu Alexander, Bapak Puspotomo, Ibu Anggreni Widya Pranawa, Bapak Erianto, Ibu Ponirin di Kricak, Bapak Wiranto di Dayu, Bapak dan Ibu Sukir Muji Widodo di Pepandan Putat, GKJ Palian, Pendeta Emeritus Sutekno, Pendeta Filipus Hartono, Ibu Naomi Kristina, Bapak Ignatius Subagio, Ibu Puji Astuti, dan Ibu Sri Hartati Murdopo. Serta bagi segenap usia lanjut, Engkau kiranya melawat, menganugerahkan penghiburan, perlindungan. Tuhan jauhkan segenap adi yuswo dari penyakit, godaan dan kecelakaan. Tuhan limpai kekuatan kesehatan. Tuhan lindungi dan jauhkan dari penyakit, godaan dan kecelakaan. Kini Bapa, kami pun juga berdoa bagi setiap kehidupan keluarga, tuntun untuk sungguh mendengar suara-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Biarlah keluarga kami sungguh memperagakan Kristus untuk saling mengasihi, melayani, mengampuni. Berkati juga anak-anak kami yang belajar dan bekerja, karuniakan ketekunan, kejujuran dan tanggung jawab untuk menunaikan tugas kewajiban mereka, dan melalui karya tangan anak-anak kami Tuhan dipermuliakan. Mereka yang mencari pekerjaan Tuhan karuniakan belas kasih. Mereka yang menantikan pasangan hidup Tuhan karuniakan penolong yang sepadan. Pasangan yang seiman Tuhan sendiri yang memberkati, mempersatukan, sehingga anak-anak kami hidup di dalam ikatan kekal kudus pernikahan, dan juga menjadi pasangan yang diberkati, tak dapat diceraikan, melainkan hidup dalam ikatan kekal penuh damai dan sejahtera. Juga kami berdoa bagi anak-anak kami, pasangan suami istri yang merindukan momongan keturunan, seturut waktu dan cara Tuhan karuniakanlah keturunan momongan, dan biarlah mereka pun boleh mendapat tanda keselamatan, sehingga kami, anak, cucu dan keturunan kami berbakti kepada Tuhan turun-temurun. Akhirnya kami pun juga membawa segenap pergumulan kami. Kami berserah di dalam rahmat-Mu. Karuniakan kekuatan dan hikmat untuk bertahan, untuk melihat bahwa kami tidak pernah berjuang sendirian, sebab Engkau Allah penuh kuasa yang turut bekerja indah pada waktunya. Engkau Allah yang penuh dengan belas kasih dan menjadikan segala pergumulan kami mendatangkan keselamatan.
sehingga kami percaya sekalipun kami bergumul, Engkau Allah yang turut bekerja dan menyempurnakan keselamatan kami. Terima kasih Bapa, begitu panjang permohonan kami dan jauh dari sempurna, karena itu kami mohon ampun untuk setiap permohonan yang tidak berkenan. Tetapi kami percaya Engkau telah mendengar, Engkau memberi yang terbaik seturut hikmat dan rahmat-Mu. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Penebus kami yang hidup. Dengarkanlah doa kami dan jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, kita telah mencurahkan segenap isi hati kita di hadapan Tuhan, dan Tuhan pun kini memberi bagian bagi kita untuk mencurahkan segenap isi hidup sebagai pelaku-pelaku firman. Karena itu mari kita siapkan diri menyongsong pengutusan dan berkat, sebuah pujian meneguhkan kita, persembahan hidup.

Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, tanpa terasa kita telah berada di penghujung kebersamaan kita. Kita akan melanjutkan kehidupan sebagai ibadah sejati. Karena itu kini saatnya kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan melanjutkan hidup sebagai pelaku-pelaku firman. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, Gembala Menyapa edisi Selasa 6 Oktober tahun 2026. Dan bagi sahabat Petra yang berkenan untuk berbagi pergumulan ataupun menyampaikan pokok-pokok doa, dapat menghubungi saya pada nomor berikut 0858-6827-4241. Saya ulangi sekali lagi, 0858-6827-4241. Dan dengan segala kerendahan hati, saya menyadari sepenuhnya bahwa sekalipun waktu singkat tetapi juga penuh atur tutur kata saya yang tidak berkenan. Karena itu dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf, dan kiranya segenap sahabat Petra berkenan untuk mengampuni. Akhirnya saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi, dan memelihara kita. Karena itu tetaplah senantiasa mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Amin.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Markus pasal 7 ayat 14 sampai 23. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinaan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Mazmur pasal 51 ayat 12. Ciptakanlah hati yang murni padaku ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Renungan hari ini berjudul Ciptakanlah hati murni. Keputusan besar di istana raja-raja pada zaman dahulu seringkali dibuat di ruang yang tenang dan tertutup. Dari ruangan itu, seorang raja berupaya mengatur kehidupan seluruh rakyatnya. Namun, ada satu lagi ruang yang jauh lebih menentukan daripada ruang tahta raja, yaitu hati manusia. Dari situlah pikiran, keputusan dan tindakan bermula. Jika hati rusak, keputusan yang lahir pun akan membawa kerusakan. Tuhan Yesus pernah menjelaskan hal tersebut kepada orang banyak. Dalam Markus pasal 7, ia mengatakan bahwa yang menajiskan manusia bukanlah makanan atau hal-hal dari luar, melainkan apa yang keluar dari dalam hati. Pikiran jahat, keserakahan, kesombongan, dan berbagai tindakan buruk berakar dari kedalaman batin manusia. Dengan kata lain, sumber persoalan manusia sejatinya berada di dalam dirinya sendiri. Kebenaran tersebut pernah disadari oleh Raja Daud. Setelah ditegur oleh Nabi Nathan karena berbuat dosa, Daud tidak hanya meminta pengampunan kepada Tuhan. Ia menyadari bahwa akar masalahnya terletak pada hatinya. Karena itu ia berdoa, ciptakanlah hati yang murni padaku ya Allah. Daud memahami bahwa tanpa pembaruan hati, manusia mudah jatuh kembali ke dalam kesalahan yang sama. Kesadaran Daud menjadi pelajaran penting bagi kita. Betapa sering kita berusaha memperbaiki penampilan luar atau citra diri, tetapi lupa memperhatikan kondisi hati. Firman Tuhan mengajak kita datang kepadanya dengan kerendah hatian, memohon agar ia memperbarui batin kita. Sebab ketika hati kita diperbarui olehnya, kehidupan kita pun bergerak ke arah yang tepat, baik, dan benar. Agar berkenan di hatinya, Tuhan hanya meminta hati yang murni dan tekad yang teguh.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Mazmur 13. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Ya, aku mau menyanyi.

Selamat malam sahabat Petra, shalom, salam pirukun. Kembali kita jumpa di dalam ruang acara Doa Malam Radio Petra 105,7 FM. Saya Pendeta Indrianto Adiatmo dari GKJ Dagen Palur, Klasis Solo, untuk pelayanan komunikasi masyarakat Yakoma PGI Daerah Istimewa Yogyakarta. Malam hari ini saya akan menghantarkan saudara-saudara di dalam acara Doa Malam Radio Petra ini. Nah, sahabat Petra, apa kabar setelah kita melakukan berbagai aktivitas? Baik sahabat Petra yang masih bekerja, berwirausaha, yang menjalani studi dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, juga sahabat Petra yang sudah tidak bekerja, yang sudah purna tugas, ya, para adiyoswo, apa kabar, ya, setelah melakukan aktivitas yang masih bisa kita kerjakan, bukankah Tuhan selalu menyertai memberkati kita? Nah, saatnya kita akan mensyukuri berkat Tuhan sepanjang hari ini sebelum kita beristirahat malam. Dan tentu bagi yang masih bekerja, sahabat Petra yang masih harus terjaga malam hari ini karena tugas tanggung jawab, mari kita ambil waktu berhenti sejenak, hening sejenak, lalu berdoa bersama. Mari saya hantarkan dalam doa malam ini. Ya Allah yang boleh kami sapa Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Pencipta, Pemberi dan Pemelihara kehidupan bagi setiap ciptaan. Kami mengucap syukur malam hari ini kami boleh berdoa bersama, bersama dengan sahabat-sahabat Petra di berbagai belahan penjuru dunia ini, di berbagai belahan penjuru Nusantara. Dalam keadaan kami masing-masing, kami mengambil waktu sejenak, hening sejenak. Kami bersekutu bersama di dalam doa malam ini. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Engkau telah sertai berkati kami, segenap sahabat Petra, di dalam kesibukan pekerjaan, usaha, studi, aktivitas pelayanan, aktivitas sosial, dalam pergaulan kami sepanjang hari ini dengan sesama, bahkan di setiap menit detik kehidupan kami. Kami mengucap syukur akan kasih setia-Mu yang terus menyertai memberkati kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan karuniakan kesehatan. Namun kami berdoa bagi sahabat Petra yang masih Tuhan izinkan menerima cobaan, penderitaan sakit, penyakit, baik yang dirawat di rumah sakit, puskesmas, klinik-klinik kesehatan, maupun yang beristirahat di rumah. Tuhan juga menyertai kami dalam pergumulan, persoalan hidup kami, kebutuhan hidup kami. Walaupun Tuhan, saat ini kami masih Tuhan izinkan bergumul dengan masalah-masalah kehidupan kami, tetapi kami bersyukur Tuhan terus menyertai kami, menguatkan kami, dan kami percaya Engkau akan memberikan kemenangan atas setiap persoalan kehidupan kami di dalam kuat kuasa tangan Tuhan Yesus yang menolong kami. Tuhan, kami juga mensyukuri kebersamaan kami dengan sesama kami, baik tetangga, teman sekerja, teman sependidikan, teman dalam berkegiatan, bahkan teman-teman dalam pergaulan yang boleh kami temukan dalam perjumpaan-perjumpaan kehidupan. Kami bersyukur akan kerukunan yang boleh terjalin dengan sesama kami di lingkungan tempat tinggal kami, di kampung, desa, kecamatan, kabupaten, kota, bahkan dalam pergaulan yang lebih luas melalui media sosial. Kami boleh Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang boleh menyatakan kasih kepada sesamanya. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, pergaulan kami dengan sesama, walaupun kami berbeda-beda usia, berbeda-beda suku, bangsa, golongan, bahkan juga agama, serta budaya. Tuhan,
Kami bersyukur Tuhan, perdamaikan kami dengan sesama seperti Engkau memperdamaikan kami orang berdosa ini dengan Tuhan Allah pribadi, Sang Maha Kuasa, Sang Maha Kudus, di dalam karya penebusan penyelamatan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa di tengah cuaca yang masih Tuhan izinkan musim kemarau panjang. Tuhan, kami mulai merasakan dampak dari musim kemarau panjang ini, kekeringan, tanaman-tanaman yang mulai layu, demikian juga kesulitan akan kebutuhan air. Kami merasakan gerah dalam suasana panas ini. Tuhan, kami mohon dengan kesungguhan, kiranya Tuhan boleh menurunkan hujan di bumi ini, membasahi tanah, menyegarkan tanaman, menyegarkan hewan-hewan ciptaan, dan menyegarkan kami semua, manusia ciptaan-Mu ini. Tuhan, segala kesulitan akibat kemarau panjang ini, teristimewa di daerah-daerah kekeringan, Tuhan, tolonglah kami, kiranya kebutuhan akan air boleh tercukupi, dan kegerahan, bahkan panas terik, boleh kami hadapi dengan tubuh yang sehat, yang tetap kuat, karena Tuhan memelihara hidup kami sebagai Sang Gembala Agung kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami, negara kami, dari pusat sampai ke daerah, boleh mengatasi situasi ini dengan bijaksana, dengan sebaik-baiknya, adil dan merata di semua lapisan masyarakat, dari pusat pemerintahan sampai ke daerah-daerah paling tepi, paling luar, paling dalam yang menderita oleh karena situasi ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami di Kalimantan yang masih menghadapi kebakaran hutan oleh karena ulah sementara orang yang membakar hutan dengan tidak bertanggung jawab. Tuhan, berikanlah cinta kasih-Mu, pemeliharaan Tuhan atas saudara-saudara kami yang menderita sebagai dampak dari kebakaran hutan ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami di daerah Flores dan sekitarnya yang masih juga melakukan upaya-upaya pemulihan pasca gempa beberapa waktu yang lalu. Kami berdoa untuk daerah NTT yang sampai saat ini, terkhusus Sumba, yang juga masih merasakan gempa-gempa susulan. Dijauhkanlah dari gempa yang mendatangkan penderitaan bagi kami masyarakat di daerah-daerah terdampak. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami di tanah Papua yang menghadapi situasi yang tidak mudah ketika program strategis nasional dengan alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit, menjadi sawah, atau lain-lain program. Kiranya Tuhan, berikanlah hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah pusat sampai ke daerah terkhusus di tanah Papua untuk melaksanakan program ini dengan bijaksana dan juga mengatasi dampak-dampak dari pelaksanaan program strategis nasional ini dengan menjaga keutuhan alam ciptaan-Mu, boleh menjaga lingkungan dengan baik dan mengatasi dampak-dampak negatifnya dengan bijaksana dan sebaik-baiknya. Tuhan, kami berdoa biarlah damai Tuhan juga diberikan kepada masyarakat di tanah Papua. Kiranya konflik-konflik karena perbedaan pandangan dalam kehidupan berbangsa bernegara boleh diselesaikan dengan pendekatan yang humanis, pendekatan yang mengutamakan perdamaian, persatuan dan kesatuan. Berikanlah hikmat kepada aparat yang bertugas di sana, baik pemerintah daerah, aparat TNI Polri, dan juga saudara-saudara kami, rakyat Papua, boleh bersama-sama menyelesaikan persoalan ini dengan semangat perdamaian. Tuhan, akhirnya kami akan beristirahat malam hari ini. Sahabat Petra yang akan beristirahat di tempat pembaringannya masing-masing. Kiranya Tuhan sertai dan berkati kami semua. Lindungi kami melalui malaikat-malaikat Tuhan
yang boleh menjagai kami di malam istirahat kami ini. Dan kepada sahabat Petra yang masih harus bekerja, masih harus terjaga dalam pekerjaan mereka, usaha kewirausahaan mereka, dan apapun aktivitas yang dilakukan, kiranya Tuhan berkenan menyertai, melindungi, memberkati, sampai kami boleh menyongsong fajar baru, hari baru karunia Tuhan besok pagi. Terima kasih Tuhan, kami lewati malam hari ini dengan damai sejahtera Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Raja Damai, Gembala Agung kami, kami berdoa berharap dan mengucap syukur. Amin. Demikian sahabat Petra, ruang doa malam kita, kiranya kita boleh memasuki malam hari ini dan bahkan melewati malam hari ini dalam penyertaan Tuhan. Damai sejahtera bersama saudara sahabat Petra semuanya, juga bersama saya. Shalom, salam Pirukun.

0: Jalandhar Majog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

tangan kananmu yang perkasa, membawaku dari satu kemenangan kepada kemenangan lain, dan mengatasi segala badai yang terjadi dalam hidupku.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Selamat pagi sahabat Petra, Shalom, salam pirukun. Kembali kita jumpa di dalam acara Embun Pagi Radio Petra 105,7 FM. Apa kabar sahabat Petra semuanya? Puji Tuhan, kita boleh dikaruniai hari yang baru lewat pagi yang cerah. Namun kita merasakan juga cuaca yang masih panas oleh karena musim kemarau yang berkepanjangan. Kita terus berdoa untuk cuaca ini supaya Tuhan boleh mengirimkan hujan bagi bumi, tanah yang kering, tanaman yang meranggas, dan bagi kita yang merasa gerah. Sahabat Petra, berjumpa dengan saya, Pendeta Indrianto Adiatmo dari GKJ Dagen Palur untuk pelayanan komunikasi masyarakat Yakoma PGI Daerah Istimewa Yogyakarta. Sahabat Petra, pagi ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan mendasari segala aktivitas kita hari ini dalam kehidupan seturut dengan tuntunan Sang Pemberi Jalan Kebenaran, Tuhan Yesus Kristus. Mari terlebih dahulu kita berdoa bersama. Allah yang boleh kami sapa Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kami naikkan syukur kami manakala kami membuka mata kami dari istirahat semalam dan kami boleh menemukan fajar baru, hari yang baru karunia Tuhan bagi kami semua. Tuhan, kami sambut hari baru pemberian Tuhan ini dengan sukacita dan syukur, dan kami menyerahkan diri kami. Sebelum kami melangkah, sebelum kami melakukan segala aktivitas hari ini, biarlah firman Tuhan kami dengar, kami renungkan, kami pegangi menjadi tuntunan penuntun hidup kami hari ini. Kami mohon Roh Kudus menerangi kami satu persatu dengan hikmat-Mu, sehingga kami sungguh mengerti akan kehendak-Mu yang Kau nyatakan di dalam firman-Mu untuk kami lakukan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, yang telah hadir melawat kami, manusia berdosa ini. Di dalam namanya kami berdoa, berharap, dan mengucap syukur. Sahabat Petra, bacaan Alkitab hari ini terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal 5, ayatnya yang ke-17 sampai 21. Surat Korintus, 2 Korintus pasal yang kelima, ayat 17 sampai 21. Mari kita baca bersama-sama. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan diri-Nya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka, dan Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini utusan-utusan Kristus, sebab Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ayat mas atau nats hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-20. Saya ulang bacakan. Jadi kami ini utusan-utusan Kristus, sebab Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Sahabat Petra, tema dari renungan embun pagi ini adalah bersedia
menjadi utusan. Sahabat Petra, yang disebut utusan itu artinya orang yang dipercaya melakukan sesuatu yang menjadi amanat, yang menjadi perintah, sesuatu yang memang harus dilakukan oleh sang utusan ini. Orang yang memilih utusan tentu sudah mempertimbangkan, memikirkan dengan sungguh-sungguh apa saja teladan dalam hal kemampuan dari orang yang diutus ini untuk melakukan tugas tanggung jawabnya. Juga dilihat kesanggupannya melakukan karya atau pekerjaan sampai selesai. Juga apakah orang yang menjadi utusan yang dipilih ini mau menerima perintah ya atau permintaan atau tugas itu dan melakukannya dengan kesungguhan hati. Sahabat Petra, bacaan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal 5 ayat 20 yang menjadi pusat atau nats kita pagi ini, yang kita rasa-rasakan, kita gumuli, mengajar hal bagaimana kita menempatkan diri.

Apa yang dikerjakan untuk menyemangati, mendorong supaya orang-orang yang menerima pemberitaan hal Tuhan Yesus di dalam namanya mau diperdamaikan dengan Tuhan Allah. Kenapa harus diperdamaikan? Ya, kita bisa melihat supaya kita bisa ikut di dalam karya keselamatan dari Tuhan Yesus sendiri. Dengan demikian hidup kita terlebih dahulu harus dipulihkan, ya, untuk bisa mewartakan, berkarya, mewartakan Injil Tuhan ini. Nah, saudaraku, ada sebagian orang Kristen yang ya tidak begitu saja menerima pengutusan ini. Ya, seharusnya kita bersikap positif ketika kita dipilih oleh Tuhan, diselamatkan, diperbarui dan diperdamaikan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus. Semestinya kita juga menerima pilihan dan pengutusan Tuhan Yesus itu untuk mewartakan Injil perdamaian itu. Sekali lagi, ada di antara kita orang-orang Kristen, mungkin juga ada di antara sahabat Petra yang mendengarkan siaran embun pagi ini yang masih beralasan, ya. Misalnya, ya, saya tidak berani menjadi pewarta Injil utusan Tuhan Yesus karena belum punya waktu yang cukup, ya. Atau mungkin malah mengatakan, ah, belum waktunya aku diutus, ya, aku masih perlu untuk ya mempelajari terlebih dahulu dengan mendalam, ya. Atau punya alasan, ah, aku nggak bisa menjadi utusan Tuhan, aku tidak bisa mewartakan Injil, ya. Dan banyak alasan yang lain yang praktis-praktis, karena masih sibuk dengan pekerjaan, masih sibuk dengan studi, masih dalam kondisi bergumul dengan masalah dan sebagainya. Nah, inilah hal-hal yang menjadikan orang, ya, tidak begitu mendengar dengan sungguh-sungguh, ya, suara Tuhan yang mengutus kita supaya kita menjadi, ya, juru-juru pewarta, ya, dari Injil perdamaian Tuhan yang memperdamaikan orang berdosa dengan Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus ini. Padahal, saudaraku, kita harus melihat seperti kita telah didamaikan dengan Allah, ya, kita yang dulu juga manusia berdosa, ya, kemudian ditebus oleh Tuhan Yesus melalui karya penebusan dan penyelamatannya di kayu salib itu, ya. Semestinya kita melihat bahwa banyak orang berdosa yang membutuhkan juga diperdamaikan dengan Allah seperti kita telah diperdamaikan dengan Tuhan. Mari kita merasakan dengan sungguh-sungguh betapa bahagianya kita, betapa sukacitanya kita, betapa damai sejahteranya kita ketika kita sudah boleh diperdamaikan dengan Allah. Oleh karena itu, mari dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, dan juga sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah, kita bersedia menjadi utusan-utusan Tuhan Yesus, mewartakan Injilnya, menjadi juru damai antara manusia berdosa dengan Tuhan Allah. Sang juru damai itu, sang raja damai itu, Tuhan Yesus itu, dan kita adalah utusan-utusannya. Hari ini kita akan mulai memasuki kehidupan kita dengan berbagai kesibukan kita, aktivitas kita, tetapi ingat, jadilah utusan Kristus, karena saudara telah dipilih, saya juga telah dipilih oleh Tuhan dan diutus untuk mewartakan kabar baik, kabar damai sejahtera, memperdamaikan orang berdosa dengan Tuhan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Damai, mari kita bersedia menjadi utusan Allah. Amin. Saat teduh bagi kita, mari kita berdoa menyerahkan kehidupan kita hari ini kepada Tuhan. Ya Bapa, kami mengucap syukur karena Bapa telah memilih kami untuk Tuhan selamatkan, untuk Tuhan perdamaikan.

Mekan dengan Allah pribadi melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur, bahkan Tuhan telah mempercayakan pengutusan untuk mewartakan Injil, untuk membagikan kabar baik tentang keselamatan, tentang pendamaian manusia berdosa dengan Allah di dalam warta Injil Tuhan Yesus Kristus. Kami menyadari kamu ini manusia yang terbatas, manusia yang membawa kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan. Tetapi Tuhan telah memilih dan mengutus kami. Oleh karena itu kami mempercayakan pengutusan ini di dalam pertolongan Tuhan. Allah sendiri yang akan berkenan memampukan kami, menjadikan kami utusan-utusan Injil Tuhan. Kami menyerahkan kesediaan kami hari ini untuk menjadi utusan Injil-Mu, dan mampukanlah kami seperti Engkau telah memperdamaikan kami dengan Engkau di dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mampukan kami juga membagikan kabar baik Injil pendamaian Allah dengan semua manusia berdosa, atau lebih tepat, pendamaian manusia berdosa dengan Allah pribadi di dalam cinta kasih Allah, di dalam karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga menyerahkan kesibukan kami hari ini, baik yang bekerja, yang studi dari tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi, bagi kami yang punya aktivitas kewirausahaan, dan juga kami para lansia adiyoso yang tidak memiliki lagi pekerjaan yang sesuai dengan karir kami yang dahulu, tetapi kami tetap bisa melakukan berbagai hal yang bermakna bagi kehidupan kami, kehidupan keluarga, kehidupan jemaat, kehidupan masyarakat, maupun kehidupan bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan atas kemampuan yang Tuhan berikan, kesehatan dan umur panjang yang masih Tuhan berikan kepada kami hari ini. Kami menyerahkan segala aktivitas kami di dalam pimpinan firman Tuhan yang hari ini menjadikan kami utusan-utusan Injil-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Injil Sejati, kami berdoa, berharap, dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra, demikian yang dapat saya sampaikan melalui ruang embun pagi ini. Akhirnya selamat menjalani aktivitas hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan karena kemarau panjang. Banyak minum air putih, minum vitamin, makan cukup, berolahraga, dan tentu berolah rohani. Selalu tersambung, terhubung dengan Tuhan, dengan firman-Nya, dengan Roh Kudus-Nya yang menuntun kita sepanjang kehidupan kita hari ini. Sampai jumpa nanti malam dalam ruang acara doa malam Radio Petra. Selamat, dan Tuhan memberkati saudara semuanya. Shalom, salam pirukun.

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858 7809 0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra, streaming

0: mengatasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

dan seringkali kita kehilangan arah. Tapi firman Tuhan memberikan jaminan yang pasti bagi saudara dan saya. Ketika persoalan melanda kehidupan, berserulah panggil nama Yesus, karena dialah jawaban atas semua perbuatan.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming

0: 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan satu nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: kehidupan menjadi. Bagi Tuhan, menjadi siapa kita lebih penting daripada apa yang kita lakukan. Firman Tuhan dari kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai dengan 18.
1: 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 18. Saya akan membacakannya sampai ayat 12. Namun, harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak hancur terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami, yang masih hidup ini, terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Dengan demikian, maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, barangkali hambatan terbesar dalam memahami tujuan Tuhan atas kehancuran adalah banyak orang hanya menganggap kekristenan sebagai sederetan aktivitas belaka. Kita berdoa, kita membaca Alkitab, kita pergi ke gereja, kita menyembah, kita memberi perpuluhan, kita melakukan ini dan itu dengan asumsi itulah seluruh kehidupan Kristen. Padahal, kekristenan yang otentik adalah tentang menjadi daripada melakukan. Kehidupan iman yang dirancang Tuhan menyangkut menerima Yesus dalam hati dan mempersilahkan Dia mengubah kita menjadi makin seperti Dia. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Kesadaran ini akan mengubah cara pandang kita terhadap kepedihan yang harus kita alami. Ketika kita menyadari bahwa kehidupan Kristen adalah tentang karya penciptaan kembali Yesus yang terus-menerus dalam hidup kita, peran kehancuran menjadi lebih mudah dipahami. Itulah proses yang Tuhan pakai untuk menyingkirkan hambatan-hambatan pertumbuhan rohani kita. Saudara pendengar, Kristus tidak ingin menjadi Tuhan atas sebagian besar hidup kita. Dia ingin menjadi Tuhan atas seluruh hidup kita. Itu sebabnya Dia menyingkirkan segala sesuatu yang dapat menjadi sandaran diri kita, agar kita dapat hidup dari waktu ke waktu, hari ke hari, dengan bergantung sepenuhnya kepada-Nya. Tidak maukah Anda membuka hati hari ini, meminta Tuhan menyatakan apa saja yang perlu diserahkan kepada-Nya?

0: Thomas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Putra.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Bah, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra, streaming radio.

lagu Iman buat saya. Kalau beberapa waktu yang lalu saya dan keluarga harus menghadapi satu pergumulan yang cukup berat. Ayah saya divonis satu penyakit yang

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Miruta Pasaraya. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah penjunan, dan kita adalah bejana tanah liat buatan tangannya. Apabila kita bejana yang dibuatnya telah rusak, Ia ingin mengubah, Ia ingin membentuknya kembali menjadi bejana yang indah. Melalui pujian ini, biarlah setiap orang memberi diri untuk dijamah, alami lawatan Tuhan, dan menjadi pribadi yang diubahkan. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikat-Nya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan.
1: Jalandama Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita berjumpa kembali di program Bun Pagi edisi akhir pekan ini, sahabat Petra. Kami berharap sahabat Petra mengawali hari ini dengan kegembiraan dan berkat baru dari Tuhan. Kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami siapkan dan siap kami antarkan ke ruang dengar sahabat Petra semuanya. Dan tentu sahabat Petra juga bisa merequest lagu-lagu rohani pilihan yang sahabat Petra suka dan ingin diputar di Radio Petra pada program Bun Pagi ini. Request lagu Anda dapat Anda kirimkan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi hari ini. Dan di keteduhan pagi hari ini, sahabat Petra, kita juga akan menerima firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Murtini dari GKJ Jatimulyo. Ada juga Dr. Salah yang nanti akan membawakan guidelines for living untuk kita, petunjuk kehidupan bagi sahabat Petra semuanya. Lalu ada Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan memberikan inspirasi kehidupan iman kepada kita semuanya. Mari sahabat Petra, kita nikmati pagi hari di akhir pekan ini dalam program Bun Pagi, masih di 105,7 Petra FM.

Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Rabu 7 Oktober 2026, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan bersama saya, Pendeta Murtini Hehanusa dari Gereja Kristen Jawa Jatimulyo, Yogyakarta. Adapun tema renungan hari ini adalah kasih yang menguatkan. Tema ini didasarkan pada bacaan dari Kitab Kidung Agung pasal 8, Kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 5-14. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan diri di hadapan Allah. Bersama kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Engkau telah menyertai kami dari istirahat kami sepanjang malam sampai dengan pagi ini. Terima kasih untuk hari baru pemberian-Mu, untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kehidupan kami sepanjang hari ini, sehingga hidup kami memuliakan nama Tuhan, karena hidup kami ini adalah sejatinya milik Tuhan. Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu sebagai dasar kami dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan, kiranya berkenan berfirman kepada kami dan menolong kami semua agar kami boleh memahami, menghayati, dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita baca dan perhatikan Kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 5-14. Kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 5-14 yang demikian saya akan membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua yang demikian. Cinta kuat seperti maut. Siapa itu yang muncul dari padang gurun yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, ia tetap akan dihina. Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? Jika ia tembok, kami akan kami dirikan menara perak di atasnya. Jika ia pintu, akan kami pagari dia dengan palang kayu aras. Aku adalah tembok dan buah dadaku bagaikan menara. Pada waktu itu, di matanya, aku bagaikan orang yang telah mendapat damai sejahtera. Salomo mempunyai kebun anggur di Baal Hamon. Diserahkannya kebun anggur itu kepada para penjaga. Masing-masing memberi 1000 keping perak untuk hasilnya. Kebun anggurku milikku sendiri. Ada di hadapanku. Bagimulah 1000 keping itu Raja Salomo, dan 200 bagi orang-orang yang menjaga hasilnya. Hai engkau yang tinggal di kebun-kebun, teman-teman memperhatikan suaramu, perdengarkanlah itu kepadaku. Cepatlah kekasihku, jadilah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, berbicara tentang kasih yang kuat, kasih yang besar, cinta yang kuat seperti maut, itu adalah cinta yang dimiliki oleh Tuhan, atau cinta yang telah diteladankan oleh Tuhan. Cinta yang sangat menguatkan, cinta yang dahsyat, cinta yang tidak bisa dipadamkan dengan apapun. Dan itulah cinta yang dianugerahkan Tuhan
dalam hidup kita. Sahabat Petra yang terkasih, orang bisa melaksanakan, menjalankan cinta itu ketika ia hidup bersama dengan Tuhan, ketika ia berelasi dengan Tuhan dalam hidupnya, maka ia akan dikaruniai cinta sejati seperti cinta yang Allah miliki, cinta yang tanpa pamrih, cinta yang tak bersyarat, cinta yang bukan didasarkan oleh transaksi apapun, atau cinta yang sungguh-sungguh, cinta abadi dari Tuhan. Itulah yang harus kita miliki. Sahabat Petra yang terkasih, namun dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai, juga dalam kehidupan orang Kristen, kadang-kadang cinta itu menjadi hampa, cinta itu menjadi sesuatu yang hilang dalam kehidupan orang Kristen. Padahal cinta atau kasih itu merupakan kekuatan yang dahsyat untuk menjadikan orang bertumbuh, untuk menjadikan orang hidup semakin maju, untuk menjadikan orang hidup lebih baik dan semakin baik lagi. Oleh karena itu, sahabat Petra yang terkasih, mari kita bersama-sama meminta cinta kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita bukan cinta yang transaksional. Kamu dapat ini, maka kamu harus melakukan ini, itu, dan sebagainya. Gitu, itu transaksional. Cinta yang Allah miliki tidak transaksional. Cinta yang Allah miliki adalah cinta sejati yang begitu dahsyat, yang begitu kuat, yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Kidung Agung menuliskan dalam ayat yang ke-6, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Nah, sahabat Petra yang terkasih, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, itu menunjukkan betapa pentingnya menaruh cinta itu seperti meterai pada hati kita. Artinya, kita harus dengan sengaja menaruh, meminta cinta itu dari Tuhan, lalu menaruhnya, menghayatinya, menyimpannya dalam hati seperti meterai pada hati kita. Saudara, sahabat kita yang terkasih, meterai itu adalah sesuatu yang menjadi tanda pengikat antara dua orang yang sedang diikat oleh sebuah relasi. Biasanya itu dibuat dalam bentuk MOU atau dibuat dalam bentuk surat-menyurat, sehingga orang tidak bisa membatalkan surat tersebut atau perjanjian tersebut begitu saja. Orang tidak bisa kemudian seenaknya sendiri, karena meterai itu mengandung kuasa secara hukum. Jadi tidak bisa dipisahkan oleh apapun, kecuali kalau orang itu sendiri yang kemudian memutuskan relasi atau membuat relasi atau perjanjian yang baru. Oleh karena itu, sahabat Petra yang terkasih, karena cinta itu menumbuhkan kekuatan yang dahsyat, dan maka cinta itulah yang kita perlukan dalam hidup kita. Kita tidak bisa hidup tanpa cinta kasih. Kita tidak bisa hidup tanpa relasi dengan yang lain. Oleh karena itu, mari kita minta kepada Tuhan agar kasih cinta yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, cinta kasih yang sudah Tuhan teladankan kepada kita, mari kita mohon dari Dia dan kita benamkan dalam hati. Kita mohon kuasa Roh Kudus untuk memeteraikan kasih itu, sehingga hidup kita juga berbuah kasih. Sahabat Petra, tidak hanya hidup berbuah kasih, tetapi juga hidup yang memberikan semangat.
Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kadang-kadang banyak orang menyalahartikan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Orang seringkali berpikir bahwa yang namanya kasih itu ya memberikan. Kasih itu tidak marah. Kasih itu kemudian mencukupi. Kasih itu tidak bisa seenaknya sendiri. Tapi sahabat Petra, itu betul bahwa kasih seperti itu. Tapi jauh lebih penting dari itu adalah bahwa kasih dari Tuhan itu adalah kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang memampukan kita untuk menjalankan kasih seperti yang Tuhan ajarkan. Dan itu kita perlukan dalam hidup kita, karena kasih itu adalah dasar dari seluruh kehidupan kita. Tanpa kasih, tidak ada kemajuan hidup. Tanpa kasih, orang tidak akan punya semangat untuk melanjutkan hidup. Tanpa kasih, orang akan meninggalkan yang baik dan lari kepada hal yang tidak baik. Oleh karena itu, mari sekali lagi kita meteraikan seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahannya seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Jadi begitu dahsyatnya yang namanya cinta, kasih yang menguatkan yang dari Tuhan itu. Sahabat Petra yang terkasih, dan ketika kita mempunyai cinta dari Allah dan terus kita pupuk melalui relasi kita dengan Tuhan, maka tidak akan ada yang bisa memadamkan cinta kasih itu dari hati kita. Tidak ada yang bisa memadamkan cinta kasih itu dari hidup kita. Oleh karena itu, mari kita terus mendekatkan diri pada Tuhan, meminta Tuhan menganugerahi kasih yang menguatkan, kasih yang dari Tuhan. Sahabat Petra, begitu luar biasanya kasih atau cinta yang kuat itu, yang dari Tuhan itu, yang harus kita teladani dalam hidup kita sehari-hari, maka itu diharapkan bahwa cinta itu dilindungi. Jadi tidak hanya kita minta kepada Tuhan, tapi supaya kita melindungi, memelihara cinta itu. Gambaran bagaimana cinta itu harus dilindungi, gambaran bagaimana cinta itu harus dijaga sekuat tenaga, itu terdapat dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Perumpamaan tentang mempelai perempuan dan adiknya. Jadi bagaimana seorang kakak itu melindungi adiknya yang belum saatnya untuk dipinang. Tetapi pada zaman itu, setiap perempuan itu begitu mudah untuk kemudian dikawinkan atau dilamar oleh, dipinang oleh orang lain. Tetapi cinta itu tidak bisa dibuat seperti itu. Cinta yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak bisa dibiarkan dirusak oleh apapun. Jadi cinta yang masih seperti benih, mungkin yang kita terus belajar untuk melakukan cinta yang Tuhan ajarkan, itu seperti benih yang makin hari makin tumbuh dan kemudian berbuah lebat. Tapi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, cinta yang masih awal mula, cinta yang masih dalam tahap permulaan, seringkali banyak ujiannya. Oleh karena itu, ayat 8-10 digambarkan bagaimana melindungi cinta itu. Karena tanpa kita menjaga cinta itu, melindungi diri kita dari melakukan yang benar di hadapan Tuhan, maka kita akan kehilangan hal-hal yang jauh lebih penting dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, maka kita perlu menjaga cinta itu, agar cinta itu boleh bertumbuh dengan normal, cinta yang dari Tuhan itu berkembang dengan baik, sehingga kita bisa melayani Tuhan. Sahabat Petra yang terkasih, dalam bacaan-bacaan selanjutnya di sana dikatakan bagaimana Salomo yang mempunyai kebun anggur itu menyerahkan kebun anggur itu kepada para penjaga,
dan dengan perjanjian-perjanjian yang ada. Sahabat Petra yang terkasih, kebun anggur itu lambang kepemilikan, usaha, dan itu diharapkan dapat menghasilkan uang. Sehingga setiap hal yang disajikan, setiap hal yang kemudian dilakukan terkait dengan cinta, itu juga bisa dikaitkan dengan dunia usaha. Artinya kita bisa menjadi orang-orang yang melakukan usaha atau melakukan kegiatan-kegiatan wira swasta dengan terus mengandalkan cinta dalam kehidupan kita. Sehingga hasil yang kita peroleh adalah sesuatu yang sangat-sangat kita perlu syukuri, sesuatu yang sangat-sangat baik untuk kehidupan kita. Sahabat Petra, cepatlah kekasihku, kata firman, kata Alkitab ayat 14, jadilah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Artinya ada kerinduan untuk selalu bahwa cinta yang dari Tuhan itu selalu cepat masuk dalam hati kita, sehingga hidup kita seperti kijang, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebahagiaan, dan itu yang menjadikan kita kemudian menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena apa? Karena kita memiliki cinta. Tanpa cinta tidak akan ada kebahagiaan. Karena cinta yang sejati itu dahsyat, kuat, tidak ada yang bisa membendung. Dan sumber cinta itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang memiliki cinta sejati. Mari kita minta selalu kepada Tuhan. Bahkan jangan ditunda-tunda. Mari kita mohon supaya kasih itu cepat-cepat datang dan bisa memberkati, menjadi berkat dalam kehidupan kita. Sahabat Petra, ada banyak hal dalam dunia ini di mana cinta itu hanya kepura-puraan belaka. Cinta itu hanya sesuatu yang cuma manis di bibir. Cinta itu kadang-kadang dilakukan ketika ada sesuatu yang kita terima. Tapi saudara-saudara, sahabat Petra terkasih, itu bukan cinta sejati milik Tuhan. Cinta sejati milik Tuhan itu yang dahsyat kekuatannya, kekuatan yang mengampuni, kekuatan yang mengarahkan untuk kehidupan baik, kekuatan untuk bisa menjalani kehidupan ini dengan luar biasa. Kiranya sabda Tuhan ini, saudara-saudara, boleh menjadi berkat bagi kita semua, yang mengingatkan kepada kita agar kita terus berrelasi dengan Tuhan dan meminta cinta yang menguatkan dari Tuhan, yang menjadikan dasar dalam kehidupan kita, yang menjadikan kekuatan dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang maha baik, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama. Tolong kami ya Tuhan, agar kami menjadi orang-orang yang penuh cinta dari Tuhan. Anugerahkanlah cinta kasih sejati itu di hati kami masing-masing ya Tuhan. Dan bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh menjaga cinta kasih itu dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam berkat-Mu. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati, melindungi, menjauhkan kami semua dari hal yang tidak baik. Berkati para lansia agar tetap bersuka cita meski mengalami kelemahan tubuh. Berkati kami yang masih bekerja agar bekerja dengan sebaik-baiknya memuliakan Tuhan. Berkati anak-anak kami yang masih menjalani studi dengan segala keadaan mereka. Tuhan kiranya berkenan menyertai dan memberkati mereka. Kami serahkan kehidupan kami masing-masing, kehidupan Radio Petra dan semua yang melayani di Radio Petra. Tuhan kiranya berkenan memberkati, menolong, dan terus memakai Radio Petra untuk menjadi alat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi serahkan kehidupan kami sepenuhnya sepanjang hari ini dalam berkat-Mu. Ampuni dosa dan salah kami, tuntun sertai kami, dan jadilah pada kami menurut kehendak-Mu.
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami ingin menutupnya dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, ampun pagi hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Murtini Hianus dari GKJ Jatimulyo, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 57 16. Sekali lagi, di nomor rekening 10 57 10 57 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif

Yesus berfirman bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra FM.

Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.